0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Rangkaian seri MotoGP Italia 2026 resmi dimulai hari ini Jumat 29 Mei 2026 di sirkuit Mugello. Dan sesi hari pertama ini akan difokuskan pada latihan bebas free practice 1 dan juga sesi praktis utama pada malam hari untuk menentukan 10 pembalap yang berhak lolos langsung ke babak kualifikasi kedua. Seluruh tim saat ini tengah menguji setelan motornya terbaik yang guna menghadapi karakteristik sirkuit Mugello yang dikenal cepat dan menuntut fisik prima.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Panitia penyelenggara Olimpiade Los Angeles resmi merilis jadwal kompetisi komprehensif untuk ajang paralimpiade pada L28. Dan pengumuman ini menjadi langkah maju yang signifikan dalam persiapan menyambut pesta olahraga disabilitas terbesar di dunia tersebut. Dengan rilisnya jadwal resmi ini, para atlet dari berbagai belahan dunia kini dapat menyusun strategi dan tentunya mematangkan lini masa pelatihan mereka menuju tahun 2028.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Hari pertama kejuaraan dayung antar perguruan tinggi resmi bergulir pagi ini di Lake Elmira Olympic Park. Tim dayung putri Universitas Tennessee yang saat ini menduduki peringkat pertama nasional menjadi salah satu sorotan utama dalam babak penyisian kelas A dan juga force yang dijadwalkan berlangsung ketat demi memperebutkan tiket menuju babak semifinal besok.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Simak trivia Piala Dunia, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh, Variety Show di Balik Bola, obrolan santai tematik VAR, visual asal review. Simak keseruan Piala Dunia 2026 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Selamat hari Jumat teman Pro 2 yang penuh berkah tentunya. Karena di tanggal 29 Mei 2026 ya sudah hampir memasuki bulan Juni lagi. Nampaknya ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Mei. Gak tau kenapa ya kalau kemarin April itu cukup lama. Tiba-tiba kalau Mei itu rasanya cepet banget. Tiba-tiba dah Juni aja. Dan senang sekali kali ini teman Pro 2 di akhir pekan Langit Jogja yang cerah banget juga seolah ngasih kode ya kalau weekend ini bakal seru maksimal. Nah, supaya makin semangat kerjanya, sekolahnya juga kuliahnya, aku udah siapin playlist buat kamu. Ada gak sih yang hari ini udah sekolah atau bahkan udah kuliah nih? Kalau kemarin Kevin Ariel ngabarin nih, aku masih kuliah nih tetepan kak jadwalnya. Tapi gak apa-apa buat yang hari ini melakukan aktivitas, pokoknya tetap semangat ya. Karena aku akan puterin tentunya lagu-lagu list yang spesial buat kamu supaya tambah semangat. Kali ini aku mau menyapa yang nomornya baru nih 48, di belakangnya ada Nura. Halo Nura, kali ini pagi ini aku meminta lagunya Illusion. Oke, dari Dua Lipa ya. Spesial pokoknya sama Blackpink yang go. Oke. Supaya tambah semangat kuliahnya Nura yang lagi hari ini lagi prepare untuk ngerjain skripsi, aku puterin deh lagu buat kamu biar tambah semangat ya. Pokoknya stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal, termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid, yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen

0: Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini di spesial hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 kita akan update nih informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga wilayah Bandara YIA. Dan kali ini kita akan dengarkan pantauan dari perakirawan Rohmadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 29 Mei 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi daerah istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan sebagai berikut. Untuk pagi hari di wilayah DIY diperkirakan cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari di wilayah DIY masih berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan, terutama di wilayah Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan wilayah Gunung Kidul bagian utara. Untuk kondisi cuaca di malam hari di wilayah DIY diprediksi juga tidak jauh berbeda, yaitu hanya berawan. Kondisi cuaca di dini hari di wilayah DIY juga berawan saja. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 22 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 60 hingga 95%. Angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Dan masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rohmadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Tadi teman Pro 2 untuk info perakiran cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan segera kita akan dengarkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bandara YIA di hari ini bersama dengan perakirawan Rahmat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat-dekat area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Jumat 29 Mei 2025 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 4 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 95% dan angin

0: umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakhiran cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
1: Baik, terima kasih untuk perakirawan Rohmadi dan juga Rahmat yang telah menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga Bandara YIA.
2: Sekian info cuaca

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sahabat kreatif, seiring dengan perkembangan dan tuntutan era yang makin kompetitif dan komunikatif ini, perkembangan bahasa juga tentunya semakin pesat. Kita dituntut untuk menguasai banyak bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa daerah sekitar dan bahasa asing yang wajib kita pelajari. Apa saja sih pentingnya menguasai bahasa? Sahabat, kuasailah bahasa asing. Belajar bahasa asing sesungguhnya akan membuka cakrawalamu. Dengan menguasai bahasa asing, kita semakin berpeluang lebih besar untuk menguasai dunia. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah yang berbeda. Bahasa Indonesia juga sebagai lingua franca, yaitu bahasa pengantar atau bahasa pergaulan, agar masing-masing pihak yang berbeda bahasa sama-sama mengerti dengan apa yang disampaikan. Nah, kita juga harus melestarikan bahasa daerah ya. Jangan pernah punya pikiran atau dipandang kuno atau lawas jika belajar bahasa daerah. Tahukah kamu, sahabat, bahasa daerah adalah kekayaan terakhir sebuah bangsa sebagai bukti adanya peradaban, seni, dan budaya. Bahkan, eksistensi bangsa itu sendiri yang diwariskan baik secara lisan ataupun tulisan. Jadi, jangan pernah ragu untuk menguasai bahasa ya. Lestarikan bahasa daerah, gunakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 Jogja.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

It's okay sih kalau pagi-pagi hari ini belum dijawab pesannya, tapi kata siapa it's okay berat ya. Tapi gak it's okay kalau gak kebagian tiket nonton nih. Wah, nonton apa nih? Karena teman-teman dua, buat kalian para penikmat jazz ya, kali ini ada info super hot pagi ini teman-teman dua. Karena perhelatan jazz terbesar se-Asia Tenggara, Java Jazz Festival, ini resmi dibuka ya hari ini teman-teman dua, sampai di 31 Mei tentunya. Dan menariknya nih, di tahun ini tentunya Java Jazz ini mencatat sejarah baru dengan pindah lokasi ke Nusantara International Convention dan atau NIS ya, di kawasan BIK 2 tentunya. Line up-nya keren banget. Ada Daniel Caesar, ada John Bastis, ada Ella Mai teman-teman dua, sampai band indie Korea Selatan yang lagi digilai anak muda nih, ada Wave to Earth teman-teman dua. Duh, kayaknya nggak bisa terbang ke Jakarta ya buat kalian yang nggak sempet nih ke sana. Tapi tenang aja, tentunya kalian juga masih bisa dengerin lagu-lagu hitsnya tentunya by online. Nggak apa-apa ya. Dan syukur-syukur yang bisa berangkat ke sana, ya rezekinya berarti ya bisa berangkat ke sana, dapat tiketnya tuh kan. Dan kalian tuh pro 2, nanti sebelum nanti di jam 8 akan aku share untuk jamu-jamnya lagu kamu. Tentunya akan ada beberapa list lagu yang siap untuk menemani kamu. So stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Udah di jam 8 lebih teman Pro 2. Saatnya nih kalian bisa gabung join ataupun join di jamu-jamnya lagu kampung. Karena kali ini aku udah siapin 5 list lagu nih. Ada apa aja jeng 5 list lagu yang udah aku siapin tentunya. Yang pertama ada Bilal Indrajaya, Niscaya. Kemudian ada Joji, Love You Less. Kemudian ada The Adams, Timur. Dan kemudian ada Ceylon Seven Sederhana. Dan terakhir Salma, Salsabil Bunga Hati. Langsung join aja teman Pro 2 kalau kalian lagi gabung nih. Dan tentunya bisa gabung di WA kita di 0811 2511 025. Dan tentunya di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kamu kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. Jamu-jamu, jamnya lagu kamu teman pro 2. Kali ini udah aku siapin lagu. Yakni ada 5 list lagu tentunya yang bisa kalian pilih nih teman pro 2. Tapi aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk Kak Zulia yang ada di Jakarta yang kalian lagi dengerin. Biasanya pakai RR digital ya. Jadi buat teman pro 2 yang kalian mungkin keluar kota, pas banget ya, jangan lupa pakai aplikasi RR digital. Unduh di Play Store supaya kalian bisa dengerin Pro 2 Jogja dimanapun tempat. Ada juga Kak Tri di Brian yang udah gabung kali ini. Makasih Kak Tri. Yang tadi katanya, ih ada hola, Sekoji nih biasanya requestan Mas Bayu. By the way nih, Bayu belum gabung juga nih dari Godea nih. Oke, kali ini ada Bilal Indrajaya Niscaya, Joji Love You Less, kemudian The Adams Timur, Shilau Seven, Sederhana sama Salma Salsabil Bunga Hati. Dari 5 list lagu kali ini, silahkan teman Pro 2 pilih 3 aja dan nanti kalian share di WA kita di 0811 2511 025, karena nantinya di jam 8.45 masih ada sekitar 30 menit ya teman berdua buat kalian milih, akan aku puterin nanti di jam 8.45. so stay tune kali ini di jamu-jamnya lagu kamu bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah ya iya dong, kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini ada quotes nih dari Mbak Zulia di Jakarta yang udah gabung kali ini. Pagi Kak, semoga pagi juga Kak Zulia, gimana kabar? Salam dari Zulia di Jakarta dan juga tentunya salam buat kakak penyiarnya. Dan kali ini DNJ seluruh Indonesia juga ya, salam pokoknya selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes hari ini apa? Ada yakni lakukan yang terbaik hari ini, pokoknya gitu ya. Dan juga kali ini ada Kak Bayu yang gabung dari Godean. Jamunya apa Mbak Aji, nggak belum di-share? Oh tadi ya, sorry, soalnya aku mempersiapkan emot-emot cute gitu biar tambah seneng ya yang milih. Dan Kak Bayu salam hangat buat Mbak Tri, sudah buka Mbak? Sudah buka belum? Oh sudah buka belum nih Mbak Tri laundrynya. Semangat ya Mbak buat ibu bekerja, request lagunya Kota Ibu Bekerja. Oh iya. Oke, tapi dijamu dulu ya Bayu, nanti aku akan puterin lagu spesial buat Mbak Tri after jamu, yakni Ibu Bekerja. Wah keren banget nih. Dan aku juga mau menyapa Kak Uki yang tadi gabung. Thank you Kak Uki dari Jakal. Wow, dari Jakal yang udah gabung. Hari ini Jakal menu spesialnya kalau sarapan apa sih? Coba deh yang biasanya lewat Jakal, kira-kira menu makan pagi ataupun sarapan yang enak abis itu bisa dilewatin pas olahraga di Jakal apa tuh? So kali ini sembari menunggu di jam 8.45 aku puterin list lagunya dulu ya teman berdua. Ada Jisoo dan juga Zayn Malik, Ice Cold, spesial buat kalian untuk menantikan jamu, jamnya lagu kamu.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Coba deh kita bayangin sebentar. Gimana jadinya kalau semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, termasuk juga teman-teman difabel. Karena sebenarnya potensi itu ada di mana-mana. Tapi seringkali yang kurang bukan kemampuannya, melainkan kesempatannya. Saat ruang dibuka lebih luas, masa depan yang lebih adil dan inklusif bisa benar-benar terwujud. Dengan memberi peluang yang setara, kita bisa lihat lebih banyak ide, lebih banyak karya, dan lebih banyak keberanian untuk melangkah.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: baculaku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take
2: up every corner of my mind. What you gonna do now? Jamu-jamu. Oke, teman berdua, saatnya ini akan aku muterin 3 lagu yang paling banyak kalian pilih di jamu-jamnya lagu kamu. Dan aku bacain satu persatu dari Mbak Tri di Playen yang kayaknya lagi sibuk nih, WA aku belum dibales. Aku mau ikutan jamu ya. Oke, The Adams, Joji sama Sheila. Habis itu nih ada Bayu di Godean minta lagunya Sheila Seven, Salma sama Joji. Habis itu ada Marini di Bakem minta The Adams dan juga Sheila Seven. Dan terakhir ada Theo di Magelang pilih nomor 1 Bilal, 4 Sheila on 7 dan juga nomor 5 Salma Salsabil. Wow, paling banyak berarti Salma ya nih. Ada Salma, kemudian ada The Adam sama Sheila on 7. Baik, kali ini terima kasih yang udah gabung jamu. Saatnya aku puterin karena udah lebih 2 menit nih teman pro 2. Aku puterin jamu, jamnya lagu kamu spesial kali ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, goal.
3: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

Satu lagu sederhana dari Sheila on 7 menutup jamu jamnya lagu kamu kali ini teman Pro 2. Tandanya sudah 3 lagu ya, Salma Salsabil, The Adams, Timur, dan juga terakhir ada Sheila on 7. Sederhana yang tentunya udah aku putarin spesial buat kalian di jamu jamnya lagu kamu. Kembali aku sapa nih ada Mbak Tri di pelayan yang udah gabung. Dan tadi lagi jam berapa ya, pokoknya gak sih ya. Minta lagunya Green Day dan tadi nemunya yang Century Breakdown. Oke, okay. Spesial buat Mbak Tri. Kali ini Mbak Tri apa nih? Kadang ki mbak ragane usak-usuk gosok, jiwane kelambrangan Bu Nengdi. Gak apa-apa, semangat ya Mbak Tri ya. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan loh Mbak Tri. Maklum, tanggal tua lo ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Semangat Bajeng, semangat juga Mbak Tri. Salam balik ya buat Mas Bay. Oke, laundry dibuka sejak Pro 2 ceklik on air. Aku langsung jenggirat on fire. Woy, keren nih. Semangat beraktivitas buat Bayu dan juga seluruh teman Pro 2 dari Mbak Tri di pelayan. Semoga hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Jangan lupa jaga kesehatan. Makasih Mbak Jeng. Makasih juga Mbak Tri. Thank you ya yang udah saling kirim salam. Aku seneng loh kalau ada pendengar kayak gini, antar-antar pendengar kirim salam. Tuh kan akrabnya kelihatan. Oke, spesial buat Mbak Tri yang kali ini udah request lagunya. Ada Century Background. Spesial ya buat Mbak Tri dan seluruh keluarga yang ada di pelayan.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya, sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah gak apa-apa, lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

Ngomongin tentang lingkungan hidup teman Bro 2, aku seneng banget kemarin dapat kabar nih beberapa daerah bahkan di dekat rumahku itu untuk hewan kurbannya sendiri sekarang udah enggak dibungkus lagi pakai kresek gitu kan ya, tapi pakai besek. Nah, ini salah satu inovasi menurutku juga tentunya teman Bro 2 yang sangat ramah lingkungan. Jadi selain besek juga ada, aduh apa itu namanya ya? Pokoknya kayak lebih besar gitu, ada wadah ini loh, ada salak gitu kan ya, digunakan untuk daging-daging yang besar. Kemudian ada besek yang lebih kecil ya, itu untuk sapi, nanti yang lebih kecil lagi untuk daging kambing. Tuh kan, keren nih, ini bisa ditiru ya untuk di masjid-masjid kalian ataupun di daerah kalian, supaya apa? Supaya lebih ramah lingkungan lagi gitu teman Pro 2. Pokoknya jangan lupa dijaga lingkungan kita, termasuk supaya kita juga saya rasa juga sehat juga ketika nanti penggunaan daging itu tidak diletakkan di plastik tapi juga di besek gitu teman Pro 2. Juga mengenalkan nih kepada anak muda, kaula muda yang mungkin belum tahu apa itu besek. Teman Pro 2, kali ini ada list lagu yang siap aku puterin. Requestan Kak Nura juga yang udah join kali ini ada Nikki, dan akan aku puterin spesial buat kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu. Dari yang kecil kayak gitu tuh. Kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan. Ambil yang bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya. Jujur itu bukan soal besar atau kecil. Tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
4: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

Memasuki long weekend atau akhir pekan teman Pro 2, apalagi nih very very long ya. Ya mengingat setelah Idul Adha, kemarin juga ada infonya kalau di stasiun maupun di bandara, di terminal juga ramai banget nih teman Pro 2 pengunjungnya yang menggunakan transportasi umum tentunya. Dan tentunya buat kalian yang sudah punya rencana healing ke alam, entah mau camping di sekitaran Merapi ya, kemudian mau main-main ke pantai, ataupun sekedar kamu mau mencari udara segar di daerah puncak, hutan pinus dan lainnya, karena memang Jogja itu diberkahi sama alam yang luar biasa teman Pro 2. Tapi yang paling harus kita ingat adalah prinsip utama ekoturism ya teman Pro 2. Karena wisata tentunya wisata alam itu kan jangan sampai tempat wisata yang tadinya estetik, yang asri, kemudian mendadak penuh sampah plastik karena habis kita datangin. Jadi pokoknya tetap dijaga lingkungan yang ada di kanan kiri tempat wisata kita. Syukur-syukur nih kalau misalkan kalian lihat ada sampah, ya meskipun bukan tempat kita, ya apapun yang ada di kanan kiri kita itulah jadi tanggung jawab kita gitu teman Pro 2. Jadi kita bisa menjadi wisatawan yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Kali ini ada satu lagu dari Anji Putus Atau Terus spesial buat kalian, supaya hari ini menemani long weekend kalian tambah semangat ya. Dan meskipun belum masuk di Sabtu, tapi karena sudah masuk ke Jumat dari hari, mungkin dari hari Selasa ya, kita beberapa sudah ada yang libur, maka cukup panjang nih kali ini. So kali ini aku akan temani kamu teman berdua dengan satu lagu dari Anji, Putus Atau Terus.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Wow, gak terasa ya hampir jam 10 nih teman Pro 2. Aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah gabung di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan saatnya nih aku Safira Ajim mau pamit dulu nih teman Pro 2. Thank you yang udah gabung. Dan tentu kalian jangan sampai lupa ya, selalu stay tune di 102,5 FM. Dan saatnya aku Safira Ajim mau pamit dulu. Nanti posisiku akan digantikan oleh Kak Aja. Thank you, bye-bye teman Pro 2.

Kita mulai info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan 4 anggota keluarga meninggal dunia saat berkemah di kawasan wisata Kledong, Kabupaten Temanggung, diduga akibat keracunan makanan. Kasatreskrim Polres Temanggung, Ibtu Ikomang Mahendra Deputra, menyebut dugaan awal korban mengalami keracunan saat berkemah. Polisi telah membawa sampel makanan berupa barbeque untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Tim identifikasi bersama DVI Polda Jawa Tengah juga telah melakukan pemeriksaan otopsi terhadap seluruh korban meninggal dunia. Ia mengatakan pemeriksaan laboratorium masih berlangsung guna memastikan penyebab pasti kematian para korban tersebut. Pihak kepolisian belum memberikan kesimpulan resmi karena hasil otopsi dan pemeriksaan makanan masih dalam proses pemeriksaan. Polisi telah memeriksa 4 saksi terkait penemuan jenazah korban di lokasi wisata wilayah Kledong, Kabupaten Jawa Tengah.

Kita beralih ke berita selanjutnya. PPIH Arab Saudi 2026 memastikan kawasan Muzdalifah telah clear atau bersih dari jamaah haji Indonesia. Seluruh jamaah telah diberangkatkan menuju Mina untuk melanjutkan rangkaian mabit dan lontar jumroh. Koordinator Linjam dan Satops Armuzna PPIH Arab Saudi Harun Ar-Rashid menyebut proses pergerakan berlangsung aman. Ia memastikan Muzdalifah dinyatakan clear lebih cepat dari target operasional yang diperkirakan. Harun menyampaikan keterangan tersebut didampingi Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal dan Kabid Transportasi Dakar Mekah Syarif Rahman. Menurutnya, kelancaran ini menjadi bagian penting dari pengendalian fase puncak ibadah haji. Pembersihan Muzdalifah pada pukul 7 waktu Arab Saudi dinilai sebagai capaian operasional penting, sebab pergerakan jamaah haji berlangsung bersamaan dengan jutaan jamaah dari berbagai negara.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sama terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui penerapan solusi dua negara. Hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee Prancis di hari Kamis kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Macron sepakat bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah merupakan kepentingan bersama yang penting mengingat dampaknya terhadap ketahanan energi dunia dan rantai pasok global. Prabowo pun menegaskan kembali pendirian Indonesia bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa penerapan solusi dua negara dan keadilan bagi rakyat Palestina. Di luar isu Palestina, kunjungan kenegaraan ini juga bertujuan memperkuat hubungan bilateral kedua negara, termasuk melalui pembentukan France-Indonesia High Level Business Council guna mendorong kerjasama investasi dan ekonomi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang tentunya sehat dan bahagia, ya kan? Enggak ada yang kena asam urat gitu ya, ataupun juga pusing-pusing, atau mungkin kolesterolnya naik gitu ya, gara-gara kebanyakan makan daging gitu ya. Tapi sebenarnya yang menjadi masalah itu kan bukan daging atau jeroan dari sapi atau kambing nih teman Pro 2, tapi cara kita mengolah daging atau jeroannya gitu ya, yang kadang-kadang tuh jadi tinggi garam ataupun juga dicampur-campur sama bahan-bahan yang bikin daging dan jeroannya tuh jadi gak sehat gitu teman Pro 2. Dan tentunya siang hari ini Gatri Syaca bakal nemenin kamu di Santai Siang. Dan seperti biasa aku akan mengawali Santai Siang hari ini dengan Pro 2 Hitlist, dimana tentunya aku udah nyiapin 20 lagu Indonesia dan juga lagu manca yang bisa kamu pilih di siang hari ini. Lagunya apa aja aku bakalan kasih tahu kamu, tapi setelah yang satu ini.

Iya teman pro 2, pastinya kamu udah gak sabar gitu ya untuk tahu kira-kira lagu apa aja sih yang bisa dipilih siang hari ini di pro 2 hitlist. Buat kamu yang udah gak sabar gitu ya untuk tahu lagu-lagu yang bisa kamu pilih, nah ini langsung aja aku bakalan kasih tahu ya. Untuk pro 2 hitlist siang hari ini, 10 lagu Indonesia kamu bisa memilih di antara lagunya Divky Halim, Seandainya, Anji Putus Atau Terus, NPD Sempurnanya Aku, Liodra Malu-Malu Tapi Nyaman, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, ID Gitaf Rutinitas, Gea Indrawari Manusia Paling Bahagia, For Revenge Serana, Tiara Andini Kupu-Kupu, Eka Gustiwana Come and Drive On. Terus untuk yang lagu manca, kamu bisa milih di antara lagunya Harry Style, American Girls, Gracie Abrams, That's So True, Bruno Mars, Rizky Roll, Taylor Swift, Opelite, Ariana Grande, Bloodline, Jungkook, Dreamers, Hearts to Hearts Rude, Camila Cabello, Havana, Tame Impala, featuring Jenny, Dracula, dan juga lagunya Shakira, Dai Dai. Dari 20 lagu ini, kamu pilih yang mana untuk didengarkan duluan, teman pro 2? Langsung aja kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811251 1025. Aku tunggu nih.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Ya teman Pro 2, aku akan memulai puterin lagu-lagu yang tentunya udah dipilih sama teman Pro 2 yang sudah bergabung ke 0811251025. Dari 20 lagu yang udah aku sebutin tadi gitu ya, kamu bisa pilih 1, pilih 2, pilih 3, atau maksimal bisa pilih 5 teman Pro 2. Aku mau nyapa dulu Katri di Playen. Hai Katri, yang udah gercep banget gabung di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Terima kasih. Makasih baca, semangat siaran ya. Aku juga semangat kerja nih bareng Pro 2. Yes, kita sama-sama nyemangatin ya Katri ya. Dan katanya Katri dia pilih lagunya Ghea Indrawari, lagunya Eka Gustiwana, Ariana Grande, Jungkook, dan juga Shakira. Ini kalau lagunya Jungkook yang Dreamers, ini kan menjadi theme song Piala Dunia 2022 ya, ketika Piala Dunia diadakan di Qatar, teman Pro 2. Nah, sementara yang lagunya Shakira, Dai Dai, ini menjadi theme song Piala Dunia 2026. Jadi ya udah, langsung aja aku puterin dulu deh lagu-lagu yang udah dipilih sama Katri.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itu dia lagu-lagu yang tadi udah dipilih sama Kak 3D Playen. Masih ada dua lagu lagi, masih bakalan aku mainkan teman Pro 2. Tapi nanti setelah lagu yang dipilih Katri, nanti juga bakalan ada lagunya yang udah dipilih sama Aziza di Klaten. Dia pilih lagunya Liodra dan lagunya Gea. Tadi yang Dea udah aku puter, jadi nanti yang Liodra aja, oke? Okay? Dan tentunya masih dibuka nih kesempatan untuk kamu teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu favoritnya dari 20 daftar lagu yang udah aku share untuk kamu. Kamu pengen dengerin yang mana dulu nih? Langsung aja kamu gabung ke 0811-251-1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotip yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

belum dipilih sama kamu teman perdua, dan tentunya yang baru dipilih itu baru ada 6 lagu nih teman perdua. Jadi masih ada 14 lagu lain yang bisa kamu pilih di siang hari ini untuk kamu dengarkan. Ada lagunya Divki Halif, Seandainya, Anji Putus atau Terus, NPD Sempurnanya Aku, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, terus lagunya ID Gita Frutinitas, For Revenge Serana, dan lagunya Tiara Andini Kupu-Kupu. Terus untuk yang lagu manja, kamu masih bisa milih diantara lagunya Harry Styles, American Girls, Gracie Abrams, That's So True, Bruno Mars, Risky Roll, terus juga lagunya Taylor Swift, Opelite, Ariana Grande, Bloodline, Hearts to Hearts, Rude, Camila Cabello, Havana, Tame Impala, featuring Jenny, Dracula. Lanjut, aku langsung aja mau puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama Kak Rini di Pakem. Dia pengen dengerin lagunya Anji, Putus atau Terus, Liodra dan Gea, tadi udah aku puter. Terus juga lagunya Gracie Abrams, That's So True, dan juga lagunya Hearts to Hearts yang Rude. Oke deh, abis ini langsung aja aku bakalan putarkan lagu-lagunya. Dan udah ada teman produser nih yang udah gabung ke 0811-2511-025. Sabar-sabar dulu ya, nanti pasti lagu-lagunya bakalan aku mainkan untuk kamu.

Selain sabun, body lotion adalah produk perawatan kulit yang sering kita gunakan sehari-hari. Tahukah kamu, teman Pro 2? Body lotion mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu caliraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata calir yaitu sediaan air dalam penggunaan kosmetik. Sementara raga berarti badan atau tubuh. Jadi, caliraga bisa diartikan sebagai cairan yang digunakan untuk melembutkan dan memuluskan seluruh tubuh. Pro 2 Bahas Bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

Ya teman Pro 2, lanjut lagi ya. Aku mau puterin nih lagu-lagu yang tentunya udah dipilih sama teman Pro 2 yang siang hari ini sudah bergabung di 0811251025. Aku mau nyapa dulu nih, ada Kak Lara. Hai Kak Lara, dia pilih lagunya Taylor Swift, Jungkook, Tiara Andini, Gracie Abrams, dan juga lagunya Ariana Grande. Tadi udah aku puterin, tinggal yang Taylor Swift sama Tiara Andini aja ya. Terus sekalian aku juga mau puterin lagunya yang udah di request sama Bayu. Dia pilih lagunya Jungkook, Taylor, For Revenge, NPD, dan juga Lyodra. Tadi yang Jungkook sama Lyodra udah aku puter ya. Jadi tinggal yang Taylor Swift aja gitu. Ya udah langsung aja sekalian aku puterin lagu yang tadi udah dipilih sama Bayu dan juga sama Lara.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
1: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
1: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
1: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
1: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh emang bikin kelenger.
3: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

0: Saat yang cowok-cowok udah pada mulai siap-siap Jumatan gak sih? Karena ini hari Jumat, teman Pro 2. Selamat bersiap-siap aja buat kamu yang mau melaksanakan sholat Jumat siang hari ini ya. Aku mau nyapa lagi nih, ada Nana yang pilih lagunya Angie dan Taylor Swift. Tadi aku udah puterin ya, terima kasih sudah gabung siang hari ini. Terus juga ada Mahen yang pilih lagunya Angie, Ivan Seventeen, Tiara Andini, Bruno Mars, dan Shakira. Yang belum aku puterin lagunya Ivan Seventeen sama lagunya Bruno Mars ya, nanti aku bakalan puterin. Terus juga ada Lavernia yang pilih lagunya Bruno Mars, Ariana Grande, dan juga lagunya Camila Cabello. Oke deh, abis ini langsung aja aku bakalan puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya udah bergabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, saya Harminanto, pengamat pecinta sepak bola. Terima kasih dan selamat untuk RRI Jogja yang luar biasa menyiarkan Piala Dunia 2026.

ini acara dan siaran yang sungguh luar biasa dan membangun. Dan semoga membangun kita semua. Dan jangan lupa terus ikutin RRI ya. Oke.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

Ya temen Pro 2, udah banyak banget ya lagu-lagu yang udah aku puterin di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Dan tentunya lagu-lagu pilihan dari teman Pro 2 yang tentunya udah gabung ke 0811-251-1025 udah aku puterin semuanya. Dan gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 102,5 FM. Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore di Sate Siang. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pokoknya lagi dengerin Pro 2, gak usah kemana-mana ya, tetap stay tune terus aja di 102,5 FM. Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan

Ya teman Pro 2, siang-siang begini buat kamu yang lagi mau makan siang teman Pro 2. Nah mungkin bingung ya, karena kemarin pas perayaan Idul Adha itu udah banyak banget makan daging ya, terus makan jeroan, entah itu diolah jadi sate, jadi tongseng, jadi gulai, terus juga ada yang bikin rendang, ada yang bikin namanya dendeng gitu ya. Pokoknya banyak banget nih olahan-olahan daging kambing ataupun juga daging sapi yang udah kamu makan mungkin selama dua hari kemarin teman Pro 2, hari Rabu sama hari Kamis. Terus kayak aduh, kalau di istilah bahasa Jawa tuh ada kata blenger teman Pro 2. Jadi blenger tuh kayak semacam kamu udah bosen gitu ya untuk makan olahan atau makan makanan tertentu gitu teman Pro 2. Dan kalau kita makan daging terus-terusan tuh emang juga bosen sih teman Pro 2 ya. Dan tentunya ketika hari ini itu mungkin kamu pengen gitu ya makan sesuatu yang mungkin seger-seger gitu ya. Terus mungkin makan yang enggak berlemak, enggak bersantan gitu. Nah, ini aku punya beberapa rekomendasi tentunya yang bisa kamu nikmati siang hari ini sebagai menu makan siang kamu. Kalau tadi sih aku makan pecel teman Pro 2, karena tentunya kalau di pecel itu banyak sekali sayur-sayuran yang ada di satu porsi pecel ya kan. Biasanya kalau pecel itu pakai bayam gitu ya, terus juga ada yang pakai kubis, terus juga kalau tadi tuh ada kenikirnya juga gitu ya, sedap banget baunya yang khas. Terus abis itu ada yang pakai toge, ada yang pakai wortel juga gitu ya kadang-kadang. Terus dicampur atau dituangin sama sambal kacang teman Pro 2. Dan tentunya banyak juga ya olahan selain pecel yang menggunakan saus kacang, kayak ada lote ya kan. Terus ada juga gado-gado, ada karedok juga. Terus abis itu ada ketoprak gitu. Tapi untuk yang banyak sayur-sayurannya, aku rekomendasiin kamu pilih aja pecel, lote ataupun juga karedok teman Pro 2. Bedanya kalau pecel sama lote itu kan dia pakai sayur-sayuran yang sudah direbus atau sayuran mateng teman Pro 2. Nah kalau karedok itu lebih segar lagi karena dia dibikin pakai sayur-sayuran yang masih mentah teman Pro 2. Jadi ada kres-kresnya gitu ya. Dan tentunya untuk dimakan siang-siang begini gitu ya, itu emang cocok banget teman Pro 2.

0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Simak trivia Piala Dunia, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh, Variety Show di Balik Bola, obrolan santai tematik VAR, visual asal review. Simak keseruan Piala Dunia 2026 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Ya teman pro dua, kalau lagi makan sate kambing itu kan biasanya dalam satu porsi sate itu ada lalapan berupa timun, tomat gitu ya, sama kubis gitu ya kan. Terus katanya sih kalau kita banyak makan daging kambing itu harus di balance-kan atau diseimbangkan dengan makan banyak timun, teman pro dua. Nah, cuman sebenarnya emang beneran gak sih kalau timun itu bisa bantu menurunkan darah tinggi, teman pro dua. Nah, kalau dari beberapa artikel ini memang benar gitu ya bahwa timun ini bisa membantu menurunkan dan mengontrol darah tinggi, teman pro dua. Ini karena timun ini kaya akan kandungan air, serat, antioksidan, dan juga mineral seperti kalium dan magnesium yang sangat baik untuk menjaga kesehatan pembuluh darah, teman pro dua. Nah, cara kerjanya ini adalah timun ini akan membantu menyeimbangkan kadar natrium atau kadar garam di dalam tubuh dan membuat pembuluh darah lebih rileks serta elastis. Jadi darah ini menjadi lancar gitu di dalam pembuluh darahnya, teman pro dua. Terus kandungan air yang tinggi di dalam timun ini bisa membantu untuk merangsang tubuh agar lebih banyak buang air kecil gitu ya, dan bisa membantu mengeluarkan kelebihan cairan dan meringankan beban kerja jantung, teman pro dua. Terus timun ini juga mengandung antioksidan dan vitamin K yang membantu menjaga dinding pembuluh darah bisa tetap elastis dan mencegah penyumbatan, teman pro dua. Nah, tapi kalau misal kamu makan daging kambing itu enggak cukup dengan 2 atau 3 iris timun aja ya, teman pro dua, tapi tetap makannya tuh juga dalam porsi yang banyak gitu, teman pro dua. Jadi enggak cuman 2 atau 3 iris aja, tapi kalau bisa ya 1 buah timun atau 2 buah timun atau mungkin kayak semangkuk kecil timun gitu ya, untuk menyeimbangkan konsumsi daging kambing ataupun juga natrium gitu ya yang terdapat di dalamnya. Jadi bukan masalah daging atau jeroannya nih, teman pro dua, cuman kadang-kadang cara mengolah ataupun juga bumbu-bumbu yang kita gunakan di dalam masakan tersebut yang bikin darah kita jadi naik tensinya ya, terus kolesterolnya, asam uratnya gitu ya. Jadi memang

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2.

Ya teman-teman berdua, kalau kita ngomongin tentang makanan itu emang banyak banget ya variasi yang bisa kita santap gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang makanan-makanan dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangas sampai Pulau Rote, itu mereka punya banyak sekali olahan-olahan makanan gitu ya, yang benar-benar medok banget gitu ya, bumbunya gak pelit gitu. Kadang-kadang aku tuh kayak ngerasa bahwa pantas aja ya dulu itu negara-negara barat itu mereka berlomba-lomba gitu ya untuk bisa datang ke Indonesia untuk bisa ngambil rempah-rempah yang ada di Indonesia, teman-teman berdua. Dan kalau kita ngomongin tentang rendang, terus kayak gulai, opor, tongseng gitu ya, itu pasti di dalam bumbunya itu banyak banget bumbu-bumbu dan rempah-rempah yang banyak banget jenisnya gitu ya kan. Makanya banyak orang yang gak terlalu jago masak gitu ya. Kayak misalnya aku nih, temen pro 2, kalau disuruh masak makanan yang agak-agak susah nih, kayak rendang, soto, terus opor, itu tuh kadang-kadang bingung nih sebenarnya bumbunya apa ya. Karena tentunya kalau di Indonesia itu kan kita mengenal ada banyak sekali rempah-rempah, teman pro 2. Ada merica, ketumbar, kemiri gitu ya. Terus juga kalau pas lagi bikin bumbu-bumbu yang agak-agak susah, itu pasti dia ini ada kayak semacam ada jinten ya, terus ada bunga lawang, ada juga yang pakai cengkeh, ada juga yang pakai pala ya kan. Terus abis itu juga ada kayu manis, terus abis itu ada kapulaga, ada banyak banget deh teman pro 2, ada kluwek gitu ya untuk bikin rawon. Nah itu benar-benar di Indonesia itu beragam sekali rempah-rempah yang ada di Indonesia gitu ya, dan kayak digunain semua gitu ya untuk memasak, teman pro 2. Kadang-kadang satu masakan itu bisa bikinnya tuh pakai kayak 5 sampai 10 macam rempah-rempah gitu, teman pro 2. Ada yang pakai belum lagi ada aromatics gitu ya, kayak semacam daun salam, daun jeruk, serai gitu ya. Terus kayak jahe, kunyit, kencur, terus abis itu ada laos gitu ya. Jadi kayak aduh, kemarin aku perhatiin ibu mertuaku dan juga ibuku masak tuh kayak aduh banyak banget ya bumbunya ya. Tapi untungnya kalau di Indonesia ini kan emang banyak banget yang sekarang ini sudah jualan bumbu yang udah jadi gitu, teman pro 2 ya. Atau kita bisa pergi ke pasar, terus mereka tuh ada kayak stall yang emang khusus jualannya itu adalah bumbu giling. Jadi kalau misal kamu pergi ke sana, tinggal bilang aja nih, aku mau bikin rendang pakai 2 kilo daging gitu. Nah ini nanti dia udah racikin, teman pro 2, bumbu-bumbunya tuh apa aja dan udah digiling sekalian. Jadi kamu tinggal tumis-tumis dan masukin bumbu aromatik terus sama santan aja gitu ya. Terus sekarang juga udah banyak nih bumbu-bumbu instan yang juga enak-enak, teman pro 2, yang ya emang sayang aja kalau misal dianggurin gitu ya. Jadi buat yang gak pinter-pinter banget masak, tetap masih bisa bikin masakan yang sophisticated gitu kan ya, semacam rendang atau gulai ataupun juga soto gitu ya. Atau ya sekarang itu kan udah banyak juga ya yang sering share resep-resep masakan gitu ya, lengkap dengan takaran detailnya, teman pro 2. Ini aku seneng banget sih kalau misal ada nemu resep makanan gitu ya, yang dia ini detail banget nih untuk ukuran takarannya gitu. Bener-bener kayak yang
Saus tiramnya tuh berapa sendok gitu ya. Jangan cuman kayak sesuai selera atau mungkin kayak secukupnya gitu. Nah, secukupnya tuh gak tahu aku tuh seberapa, ya kan. Jadi ya seneng banget karena sekarang tuh udah banyak banget kemudahan-kemudahan gitu ya yang bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita gitu. Jadi kayaknya emang gak ada alasan lagi ya teman Pro 2 kalau bilang kalau kamu tuh gak bisa masak. Sebenarnya bisa kok, cuman mungkin masih belum ada keinginan untuk nyoba aja sih.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

Malam Pro 2, balik lagi di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dan kalau tadi aku udah kasih kamu beberapa rekomendasi makan siang untuk siang hari ini, nah kali ini aku juga bakalan kasih kamu update terbaru dari dunia olahraga. Dan tentunya untuk updatean berita-berita olahraga, ini tentunya aku ambilkan dari website rri.co.id. Untuk updatean yang pertama nih, ada dari pertandingan futsal di putaran kedua Pro Futsal League 2 2026. Pertandingan yang digelar di Gor Bung Karno Sukoharjo ini mempertemukan Giga FC Lampung yang melawan Proton FC. Dan tentunya untuk pertandingannya sendiri itu sudah dilaksanakan hari Kamis kemarin ya, teman kedua. Dan tentunya dengan hasil perolehan skor imbang 1-1. Dan tentunya untuk gol Proton FC ini berhasil unggul duluan gitu ya, melalui gol Muhammad Robi Faturrahman di menit ke-9. Dan di babak kedua, coach Giga FC Lampung, Devi Mark Moses ini menyuruh timnya gitu ya untuk bisa tampil lebih menekan. Dan tentunya strategi ini membuahkan hasil di menit ke-23, di mana Roma Doni Fauzan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 tahun kedua. Yang menarik dari pertandingan kemarin ini adalah wasit di pertandingan ini mengeluarkan beberapa kartu kuning, teman Pro 2. Dari Proton FC ini ada Sani Hoirul Juliana dan Erdi Ferdiansyah yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama. Terus ada Zaki Arya Putra dan Muhammad Diva Aji Pamungkas dari Giga FC yang juga menerima kartu kuning, teman Pro 2. Jadi kayaknya seru banget emang pertandingannya, tapi benar-benar harus menerima gitu ya dengan hasil imbang 1-1.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
5: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
6: Serupa tapi tak sama. Nasi Padang dan nasi kapau walaupun sama-sama dari ranah Minang dan sekilas terlihat mirip, tapi mereka berbeda. Nasi Padang merujuk pada semua masakan yang berasal dari Sumatera Barat, sekalipun hidangan tersebut tidak berasal dari kota Padang. Sedangkan nasi kapau adalah hidangan yang berasal dari sebuah nagari bernama Kapau. Nagari atau desa Kapau terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kalau teman Pro 2 berkunjung ke Bukit Tinggi, kamu bisa mampir ke Pasar Lereng yang di dalamnya terdapat suatu blok para penjual nasi kapau atau biasa juga disebut Los Lambuang. Penjual nasi Padang biasanya berdiri persis di depan etalase kaca tempat menu-menu berada, sementara penjual nasi kapau berdiri di atas atau posisinya lebih tinggi. Ada satu jenis hidangan khas dalam nasi kapau, yaitu gulai tambusu. Gulai tambusu adalah gulai di mana telur dan tahu diolah dan dibungkus dalam usus sapi. Kalau nasi Padang biasanya nggak dilengkapi sama gulai tambusu. Jadi, kamu tim yang mana? Nasi Padang atau nasi kapau?
2: Ini Indonesia.

Ya teman Pro 2, masih dengan informasi terupdate dari dunia olahraga. Kali ini ada updatean terbaru dari gelaran IBL 2026 teman Pro 2, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta berhasil memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah berhasil mengalahkan Rans Simba Bogor dari playoffs IBL GoPay 2026. Dan tentunya laga pertandingan ini digelar Kamis malam di GMSB Kuningan. Pelita Jaya berhasil mengalahkan Rans Simba Bogor dengan skor 98-57. Dan kemenangan ini memperpanjang rekor Pelita Jaya untuk selalu masuk semifinal di 5 musim terakhir, teman Pro 2. Dan enggak tanggung-tanggung nih, ada 6 pemain Pelita Jaya yang berhasil mencetak double digit points, yakni Buford, terus ada juga Jeffrey Witey, Darius Moten, abis itu ada Vincent Kosasi, ada Agassi Yeshe Goantara, dan Andakara Prastawa Diaksa. Dan tentunya Pelita Jaya ini akan menunggu lawan gitu ya, apakah mereka akan melawan Dewa United Banten atau Tangerang Hawks Basketball di babak semifinal nanti, teman Pro 2. Dan pokoknya selamat untuk Pelita Jaya dan para penggemarnya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu rentak nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Ya teman-teman Pro 2, tentunya masih ada Gatrisha aja yang bakal nemenin kamu siang hari ini di Santai Siang. Dan tentunya masih ngobrolin tentang dunia olahraga nih teman Pro 2, dari beberapa cabang olahraga gitu ya. Nah kalau tadi udah ada futsal, terus juga ada bola basket, nah kali ini ada kabar terbaru dari gelaran MotoGP teman Pro 2, dimana Marc Marquez ini dipastikan akan kembali melakukan balapan di MotoGP Italia setelah akhirnya mendapatkan izin medis resmi dari tim dokter gitu ya, dari hari Kamis kemarin. Dan pebalap Ducati ini memang sebelumnya mengalami cedera dan harus menjalani operasi dan harus absen di balapan Le Mans dan juga Catalunya. Tentunya udah ditunggu-tunggu nih kehadiran Marc Marquez di lintasan oleh para penggemarnya. Dan menurut Direktur Medis MotoGP, Dr. Angel Carte, menyatakan bahwa Marquez sudah layak kembali turun ke lintasan, teman Pro 2. Namun tentunya pemeriksaan kebugaran ini tetap harus dilakukan gitu ya, setelah sesi pembuka di sirkuit Mugello hari ini teman Pro 2. Dan tentunya Marc Marquez ini kan kemarin sudah menjalani operasi akibat cedera di kaki dan juga bahu gitu ya. Padahal bahu ini kan emang organ yang vital ya untuk pebalap, karena dia yang menopang tangan kita, tangan para pebalap ini untuk bisa ngegas gitu ya, dan juga mengendalikan motornya. Tapi emang semoga benar-benar Marc Marquez ini sudah pulih dan tentunya bisa berlaga dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Siapa nih yang udah nunggu-nunggu banget kehadiran Marc Marquez lagi di gelaran MotoGP?

Ya teman Pro2, tadi aku udah kasih kamu updatean terbaru dari dunia olahraga, ya kan? Dan tentunya nanti abis ini di jam 2 siang aku bakalan kasih kamu updatean-updatean terbaru dari dunia entertainment nih, teman Pro2. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan tentunya kamu masih bisa request juga kok, kalau kamu masih pengen dengerin lagu favoritnya, langsung aja kasih tahu aja gitu ya ke nomor WA Pro2 di 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Dis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.

Ya teman bro dua, di kesempatan siang hari ini aku mau nyapa dulu nih. Ini aku mau menyapa. Bentar. Ini namanya adalah Weni. Hai Weni, selamat siang. Katanya pengen dengerin lagunya Ghea Indrawari yang 1000 kali. Terus sama lagunya Blackpink yang Kikit kalau ada. Kalau gak ada nanti aku ganti sama judul yang lain ya. Dan tentunya teman pro 2, sesuai janji aku tadi gitu ya, aku bakalan kasih kamu informasi-informasi dari dunia selebriti teman pro 2 ya. Dan tentunya untuk berita terbarunya gitu ya, ini banyak sekali nih seliwar-seliwar di timeline gitu ya, penampilan dari boyband legendaris F4 yang baru-baru ini menggelar konser di Jakarta teman pro 2. Dan tentunya untuk kamu yang mungkin dulu itu pernah nonton seri Meteor Garden gitu ya teman pro 2. Nah, pastinya terngiang-ngiang banget gitu ya sama keempat anggota dari F4 teman pro 2 ya. Ada Jerry Yen, terus juga ada Vanessa Wu, terus abis itu kok aku jadi lupa ya. Dulu tuh aku benar-benar yang hafal banget gitu ya nama-nama anggotanya gitu. Dan seri Meteor Garden itu benar-benar nancep banget nih di kepala, karena kayak hampir tiap hari aku tuh nonton gitu ya teman pro 2. Dan bahkan di Indonesia pun ini juga diadaptasi gitu ya untuk ceritanya menjadi serial atau sinetron juga gitu teman pro 2, dengan cerita yang hampir mirip gitu teman pro 2. Dan untuk konser F4-nya sendiri ini teman pro 2 bertajuk F Forever First World Tour ke teman pro 2 yang digelar di Indonesia Arena GBK Senayan Jakarta. Dan konsernya sendiri itu dilaksanakan selama 3 hari teman pro 2, dari tanggal 28 Mei, 29 Mei dan 30 Mei 2026. Wah, ini kalau benar-benar penggemar beratnya bisa-bisa nonton 3 hari berturut-turut ya. Dan tentunya ini aku udah cek nih nama-nama anggota F4 gitu ya. Kalau tadi aku yang paling hafal banget tuh Jerry Yen sama Vanessa Wu ya kan. Ada Vic Chow dan juga Ashin teman pro 2. Jadi ya, keempat personel F4 ini emang punya pesonanya masing-masing gitu ya. Dan kayaknya banyak nih cewek-cewek yang dulu itu selalu menganggap bahwa dirinya itu adalah Sanchai teman pro 2, pemain Barbie Shu gitu ya, yang memerankan tokoh Sanchai di film di series Meteor Garden gitu, yang benar-benar ikonik. Terus ya keren banget sih kalau dulu tuh cerita-ceritanya tuh ngikutin banget gitu ya. Jadi buat kamu yang dulu mungkin ngikutin cerita Meteor Garden, terus juga hafal lagu-lagunya F4 gitu ya, kayak adalah ya keinginan untuk nonton mereka secara langsung gitu ya. Secara mereka ini sudah berkarir lama di dunia entertainment, terus juga sekarang mereka itu kan udah gak muda lagi teman pro 2, udah jadi om-om gitu ya. Tapi justru gak tahu kenapa, tapi mereka tuh justru malah makin ganteng gitu gak sih teman pro 2? Karena banyak nih yang bilang gitu ya, dulu pas masih SD atau SMP itu mereka nonton dan ngefans banget sama F4 gitu ya. Dan
kemudian sekarang udah jadi seorang dewasa gitu ya, yang udah bekerja, udah punya uang sendiri gitu ya. Terus mereka memutuskan untuk nonton Teman Pro 2. Kalau ada yang nonton juga nih konsernya F4 di Jakarta, boleh dong kasih spill-spill videonya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Ya teman Pro 2, satu lagu dari Blackpink tadi yang judulnya Kikit itu nggak ada teman Pro 2. Jadi aku ganti aja sama yang judulnya Go ya kan. Yang video klipnya keren banget sih menurut aku ya kan. Dan aduh emang nggak tahu sih kayaknya Blackpink dan juga girl group ataupun juga boy band lain dari Korea Selatan itu emang kayaknya mereka tuh benar-benar berlomba-lomba untuk bisa jadi lebih baik dan lebih baik lagi teman Pro 2 ya. Dan untuk berita selanjutnya nih ada updatean terbaru dari Ariana Grande yang merilis single terbaru berjudul Hate That I Made You Love Me. Teman-teman berdua, ini adalah lagu dari album terbarunya bertajuk Petal. Dan tentunya di video klip lagu Hate That I Made You Love Me ini, itu Ariana Grande juga kembali menggandeng aktor Hollywood kenamaan ya teman Pro 2, seperti di video klip yang sebelumnya gitu teman Pro 2. Kayaknya Ariana Grande tuh kayak semacam punya kebiasaan dalam tanda kutip gitu ya, dia mendapuk aktor-aktor Hollywood kenamaan untuk menjadi bintang video klipnya. Dan untuk teasernya sendiri itu sudah di unggah atau diupload di akun Instagramnya Ariana Grande teman Pro 2. Dan kamu harus nonton nih untuk video klipnya sendiri gitu teman Pro 2. Dan untuk kamu yang penasaran gitu ya dengan lagu Hate That I Made You Love Me ini, boleh nih bisa didengerin gitu ya. Tapi kalau di Pro 2 Jogja belum ada, belum masuk ke playlistnya Pro 2, jadi sabar-sabar aja ya. Segera nanti lagunya bakalan dimasukin ke playlistnya Pro 2 Jogja. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu aja deh lagunya Ariana Grande barengan sama Cynthia Erivo, Defying Gravity.
1: Alphaba, why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
2: I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission to

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.

Ya teman pro 2, gak kerasa udah hampir jam 3 sore aja gitu ya. Jadi aku harus pamit dulu nih dari santai siangnya pro 2 Jogja. Terima kasih untuk kamu teman pro 2 yang udah gabung di santai siangnya pro 2 Jogja, yang udah WA ke 0812511025. Masih dengerin aku kan? Tenang aja teman pro 2, karena walaupun aku pamit dari santai siang, tapi aku masih bakal nemenin kamu kok di 102,5 FM. Aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 5 sore, tapi di sore ceria. Jadi pokoknya tetap stay tune terus aja nih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita masih punya waktu nih untuk seru-seruan bareng di sore ceria abis ini. So tetap stay tune.

Kita mulai info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP memastikan tidak ada tindakan diskriminasi dalam proses seleksi paskibraka yang menjadi sorotan publik. BPIP menegaskan seluruh tahapan telah dimonitor secara langsung sesuai aturan yang berlaku. BPIP menyebut klarifikasi terkait isu tersebut juga telah disampaikan oleh pemerintah daerah setempat. Karena itu masyarakat diminta tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atas informasi yang beredar. Menurutnya, momentum peringatan hari lahir Pancasila seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat harmonisasi dan juga persatuan di tengah masyarakat, bukan memperbesar perbedaan. BPIP menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap berbagai laporan yang masuk di masyarakat. Bahkan, tim langsung diterjunkan untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan informasi yang berkembang.

Kita beralih ke berita kedua. Persiapan altar untuk rangkaian Hari Raya Trisuci Waisak 2026 di Candi Mendut Magelang telah mencapai 95%. Sekretaris Waisak Nasional 2026 Rudi Sumanto mengatakan, altar hampir sepenuhnya siap digunakan menjelang rangkaian acara Waisak. Ia menjelaskan bahwa persiapan tersebut meliputi penempatan altar dan rupang Buddha. Adapun persiapan untuk persembahan yang meliputi berbagai macam buah-buahan dan makanan. Sebagai rasa hormat, pihaknya juga mendekorasi altar dengan berbagai macam bunga hias. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tema Waisak tahun ini mengangkat nilai Dharma dan cinta kasih. Tema ini menurutnya sebagai sumber perdamaian dunia.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Putusan Mahkamah Konstitusi soal kewajiban kuota sebanyak 30% perempuan di pencalonan legislatif mulai memicu respon politik. Di tengah ancaman diskualifikasi bagi partai yang melanggar, Partai Golkar mengaku paling siap menghadapi aturan baru tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang politik Idrus Marham mengatakan bahwa perempuan bukan sekedar pemenuhan administrasi pemilu. Menurutnya, Golkar sejak lama telah menjadikan keterwakilan perempuan sebagai bagian dari desain politik partai. Seperti diketahui, MK menegaskan partai politik wajib memenuhi minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif. Jika syarat itu tidak terpenuhi di suatu daerah pemilihan, maka partai terancam tidak bisa menjadi peserta pemilu di dapil tersebut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, ada Gatrisha aja lagi nih, nongol lagi di sore ceria hari ini. Tapi aku bakal nemenin kamu cuman sampai jam 5 sore aja ya. Jadi kita punya waktu kurang lebih 2 jam nih buat seru-seruan bareng di sore hari ini. Tentunya di cuaca Jogja yang masih panas teman Pro 2. Tapi kayaknya panasnya udah gak sepanas tadi siang ya. Enak nih kalau misal sore-sore begini cuacanya cerah gitu ya, bawaannya langsung pengen ke pantai aja gitu ya, atau mungkin ke tempat yang dimana kamu tuh bisa liatin sunset atau matahari tenggelam teman Pro 2. Di Jogja banyak banget sih tempat-tempat syahdu gitu ya yang bisa dimanfaatkan gitu ya, dan bisa didatengin untuk bisa lihat sunset gitu teman Pro 2. Nanti aku bakalan kasih tahu beberapa rekomendasi tempat lihat sunset di Jogja, teman Pro 2, tapi setelah yang satu ini ya.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.
5: Teman terbaik kamu.
0: Prodware FM.

Pro 2 yang pengen sunsetan sore hari ini, tentunya beberapa rekomendasi tempat yang syahdu untuk ngelihat sunset di Jogja ini adalah pantai, teman Pro 2. Dan tentunya kalau di daerah Kulon Progo ini tentunya ada di Pantai Glaga dan sepanjang pantai apa ya namanya aku lupa, tapi pokoknya dia posisinya itu Pantai Glaga masih kesana lagi. Dan dia ada di di Pantai Congot, teman Pro 2. Terus dia tuh posisinya persis di belakang Bandara Yogyakarta International Airport, teman Pro 2 ya. Terus di sana juga sekarang tuh banyak kafe-kafe yang bisa kamu kunjungi gitu ya, untuk sekedar minum ataupun juga ngemil gitu ya kan. Kalau di daerah Bantul atau di daerah selatan bisa juga kayak di Pantai Parangtritis gitu ya. Terus di Gunung Kidul pun juga banyak banget nih pantai-pantai yang bisa kamu jadikan tempat untuk lihat sunset gitu, teman Pro 2 ya. Nah, selain pantai, beberapa tempat ini juga wajib banget dikunjungi, teman Pro 2. Ada Candi Ratu Boko atau Candi Ijo, teman Pro 2. Ini karena memang di Candi Boko itu tempatnya tuh emang bisa ngelihat sunset gitu ya. Dan kamu bisa melihat sunset dari balik candi, teman Pro 2. Terus juga kalau di Candi Ijo itu karena emang posisinya tuh agak di atas gitu ya. Jadi sunsetnya kalau di sana pun juga keren banget gitu ya kan. Terus abis itu kamu bisa ke Gunung Api Ngelanggeran ya kan. Gunung Api Purba Ngelanggeran itu di sana juga kamu bisa menikmati sunset dari atas Gunung Api Purba. Abis itu di mana lagi ya, di Tebing Breksi ini juga bisa kamu jadikan tempat untuk lihat sunset gitu ya. Terus abis itu ada Puncak Sosok, ada Soka Bukit Senja. Pokoknya banyak banget ya tempat-tempat untuk menikmati senja di Yogyakarta. Beberapa tempat ini sudah lengkap dengan kafe-kafe ataupun juga orang-orang yang berjualan di sana. Jadi aman ya kalau misal kamu tuh pengen menikmati senja, menikmati sunset sambil ngemil, sambil ngopi gitu tuh bisa banget gitu. Cuman di beberapa tempat emang di sana tuh gak ada yang jualan sama sekali, teman Pro 2. Jadi ya lebih baiknya sih kamu tuh bawa perbekalan gitu ya, bawa minum sendiri pakai tumbler, terus bawa cemilan juga gitu ya, biar aman, biar tetap syahdu gitu ya, enggak kelaparan atau jadi kayak ya malas aja gitu ya kalau misal kita enggak ngapa-ngapain gitu ya kan. Apalagi buat kamu yang suka ngemil gitu, ya udah bawa aja cemilan kamu sendiri, terus abis itu bawa juga minuman kamu sendiri, teman Pro 2, biar bisa menikmati senja, menikmati matahari terbenam itu dengan benar-benar perasaan yang hangat gitu ya, sehangat sinar mentari di sore hari.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantap.

mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu,

YouTube Pro 2 masih barengan sama aku Gatrisha Aca yang tentunya masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 5 sore. Kalau kita ngomongin tentang Idul Adha, itu memang untuk takbirannya itu kan emang dilaksanakannya tuh beberapa hari gitu ya. Enggak cuman pas malam hari hanya aja gitu, tapi beberapa hari setelah hari hanya pun juga masih ada takbiran. Dan untuk gelaran takbir keliling dan juga untuk lomba takbir ini juga tidak hanya dilaksanakan ketika Selasa malam Rabu, teman Pro 2, tapi ada juga yang melaksanakannya di hari Rabu malam Kamis ataupun juga hari Kamis malam Jumat, teman Pro 2. Dan tentunya salah satu yang melaksanakan gema takbiran di hari Kamis malam Jumat atau tadi malam nih teman Pro 2 adalah masyarakat di wilayah Kapanewon Gamping, tepatnya mereka ini melaksanakan takbiran di lapangan Nur Iman Melangi, teman Pro 2. Dan tadi malam pun juga pas aku pulang dari sini di daerah Gamping lepas pasar Gamping tuh emang agak macet ya teman Pro 2. Aku sih kayak ada apa nih gitu ya kan. Tapi ternyata memang banyak rombongan takbiran ini gitu ya, kelompok-kelompok yang melaksanakan takbiran gitu ya menggunakan mobil hias, terus juga banyak adik-adik yang udah pakai kostum gitu ya. Terus kumandang takbiran ini juga menggema gitu ya kan. Jadi emang banyak banget nih yang tetap melaksanakan lomba atau gema takbiran di hari Kamis malam Jumat tadi malam. Dan kayaknya di daerah Bantul pun juga ada ya. Kemarin aku diinfo sama Adis, katanya di dekat rumahnya juga untuk acara takbiran itu juga dilaksanakannya di hari Kamis malam Jumat. Kalau di daerah kamu takbirannya kapan nih? Apakah malam Rabu, malam Kamis, atau malam Jumat?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kasihan deh teman aku, si Dilan. Stres berat dia.
2: Kenapa deh? Patah hati?
1: Oh, lebih parah. Korban judi online.
2: Dilan, kena judi online. Padahal kelihatannya anak baik-baik ya.
1: Judi online mah gak pilih-pilih. Tua muda, kayak miskin, baik-baik atau enggak, sekalinya kejerat, susah lepasnya.
2: Pasti tuh, awalnya coba-coba. Lama-lama keterusan deh.
1: Iya tuh, menang berapa kali doang, abis itu kalah.
2: Namanya juga judi online. Dimana-mana yang menang besar, iya si bandar.
1: Iya, sampai abis-abisan tuh si Dilan. Duit buat kuliah sama semua tabungan ludes. Gadget dijualin, diputusin pacar pula.
2: Tuh kan, udah deh, jauhin aja judi online. Bikin susah kehidupan.

Ya teman Pro 2, sekarang ini kan kayaknya hampir banyak orang ya. Nggak cuman orang-orang yang suka melakukan olahraga aja, tapi juga banyak orang yang dia ini memakai smartwatch atau smartband, teman Pro 2. Karena tentunya smartwatch atau smartband ini menjadi satu tren tersendiri gitu ya teman Pro 2. Karena selain bisa menunjukkan waktu, jam gitu ya, tapi si smartwatch ini juga bisa memantau kondisi kesehatan kita, teman Pro 2. Semakin hari gitu ya, semakin canggih aja nih smartwatch yang ada di pasaran. Nggak cuman ada misalnya fitur-fitur kayak olahraga gitu ya. Jadi kamu bisa memilih ketika kamu lagi olahraga lari ataupun juga jalan kaki, badminton dan lain sebagainya tuh dia nanti bisa kasih tahu kamu gitu ya berapa jarak yang sudah kamu tempuh, terus berapa kalori yang sudah terbakar gitu ya. Heart rate kamu berapa? Terus abis itu kalau misal lari gitu tuh pace-nya berapa gitu teman Pro 2. Tapi tentunya smartwatch ini juga bisa menunjukkan kayak semacam kualitas tidur kamu ketika malam hari itu seperti apa gitu ya kan. Abis itu kita juga bisa memantau detak jantung kita dari smartwatch gitu ya. Bahkan ada beberapa smartwatch ini yang sudah bisa memantau kadar oksigen di dalam darah kita teman Pro 2. Jadi smartwatch ini bukan cuman buat gegayaan aja sih menurut aku teman Pro 2 kalau sekarang ya, tapi tentunya smartwatch ini juga bisa membantu kita untuk memantau kesehatan kita, teman Pro 2. Jadi kadang-kadang kalau misal kita udah tahu ilmunya gitu ya, kayak aku pernah lihat di satu podcast kalau nggak salah tuh Dokter Tirta atau siapa gitu ya, ketika orang yang bercerita itu bilang bahwa ketika dia duduk nggak ngapa-ngapain itu heart rate dia tuh tinggi, teman Pro 2. Nah ini berarti ada sesuatu yang salah sama jantungnya gitu. Karena ketika heart rate kita naik itu harusnya sih kita kayak sedang melakukan aktivitas gitu ya kan. Misalnya lagi angkat-angkat barang, terus lagi berolahraga, atau mungkin lagi deg-degan karena nunggu jadwal interview dan lain sebagainya gitu. Tapi dia tuh lagi gak ngapa-ngapain, tapi ternyata heart rate-nya tinggi gitu. Jadi berbekal dari data yang ditunjukkan di smartwatch, jadi dia ini terus pergi ke dokter dan memeriksakan diri gitu. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi pengen beli smartwatch gitu ya, yang gak apa-apa menurut aku, smartwatch ini merupakan satu investasi juga gitu ya ya untuk kita gitu. Dan enggak harus yang harganya mahal loh ya. Karena sekarang itu udah banyak banget smartwatch ataupun juga smartband yang harganya tuh ratusan ribu rupiah aja gitu. Ya tentunya dengan fasilitas ataupun juga aplikasi yang terbatas gitu ya, dibandingkan dengan smartwatch yang memang harganya jutaan yang mahal gitu. Tapi enggak apa-apa, kayaknya kalau misal cuman untuk memantau kesehatan kita atau untuk digunakan sehari-hari tuh kayaknya udah cukup deh.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

Ya buat kamu teman Pro 2 yang sore hari ini masih tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Makasih banyak ya. Walaupun mungkin kamu kayak kok ada acara lagi sih? Tadi aku udah nemenin kamu dari jam 10 ya kan. Dan aku masih punya waktu sedikit nih sampai jam 5 sore untuk bisa nemenin kamu di sore ceria hari ini. Dan kalau tadi udah ada smartwatch gitu ya kan. Nah, ini kalau misal kamu setiap harinya itu harus berurusan dengan gadget gitu ya, entah itu kayak kerja kayak aku nih harus menghadap dua layar monitor gitu ya kan, terus juga nanti masih mainan handphone ya kan, terus abis itu nanti pindah ke laptop ataupun juga tablet, itu pastinya mata kita tuh jadi sering lelah gitu teman Pro 2 ya. Dan kayaknya emang sekarang itu semakin banyak orang yang pakai kacamata gitu ya, karena emang paparan sinar biru dari gadget itu karena saking banyaknya gitu ya paparannya, jadi bikin mata kita tuh jadi makin rentan gitu ya untuk kena kayak minus, ataupun juga sekarang juga banyak yang gak cuman minus aja tapi juga dicampur atau ditambah dengan silinder teman Pro 2. Nah, penggunaan kacamata anti blue ray atau anti radiasi ketika kita bekerja ataupun juga ketika kita menghadap layar gawai itu emang penting banget sih teman Pro 2. Dan mungkin untuk beberapa apa merek lensa Blu-ray itu emang agak mahal ya teman Pro 2. Cuman itu adalah salah satu investasi yang baik gitu ya demi menjaga kesehatan mata kita. Apalagi untuk anak-anak gitu ya yang mereka ini pun juga udah terpapar gadget gitu ya kan, udah dipegangin handphone sendiri, udah dipegangin tablet sendiri gitu ya. Terus mungkin di sekolah juga ada pelajaran yang menggunakan komputer dan lain-lainnya gitu ya. Jadi mereka juga tetap kena paparan sinar biru atau blu-ray ini gitu. Jadi ya kalau bisa anak-anak pun juga dipakein kacamata yang anti radiasi atau yang anti blu-ray ini juga gitu teman Pro 2, agar mata mereka tetap sehat dan terhindar dari penggunaan kacamata yang terlalu dini teman Pro 2. Dan tentunya pembatasan waktu gitu ya untuk kita menatap layar gadget itu juga diperlukan nih teman Pro 2, agar mata kita juga tetap bisa beristirahat sejenak gitu ya dari paparan sinar blu-ray dari gawai kita.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

untuk kamu teman Produa yang mungkin liburan kali ini menghabiskan waktunya tuh di rumah aja, mungkin jadi agak bosen gitu ya teman Produa, karena kalau liburnya kebanyakan itu kadang-kadang malah kita tuh bisa ngerasa bosen gitu ya, apalagi nggak ada kegiatan yang seru gitu ya yang kita lakukan selama liburan. Dan kalau misal kamu liburannya tuh cuman kamu buat rebahan, terus gak ngapa-ngapain, scrolling handphone dari pagi, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu pasti bosen juga ya teman Produa. Coba deh kamu keluar rumah gitu ya, bisa jalan-jalan gitu kan, menyapa tetangga yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya kan. Atau misalnya kamu bisa menggunakan waktu liburnya tuh untuk bersih-bersih gitu, karena biasanya tuh setiap hari sibuk gitu kan ya, terus ya udah gunain waktunya tuh untuk bersih-bersih, beberes gitu ya, bahkan bisa sampai menata ulang kamar kamu atau menata ulang rumah kamu teman Produa. Bisa ngurus-ngurusin tanaman bisa ngurusin anabul gitu ya, yang biasanya sih dicuekin aja, cuma dikasih makan, cuma disiram aja gitu ya kan. Dan kalau misal kamu gak punya banyak libur gitu ya, kayaknya emang 2 hari libur di akhir pekan, atau biasanya kan kalau di tempat kerja tuh kerjanya 5 hari, liburnya 2 hari dalam seminggu ya kan. Nah kalau aku sih menurut itu adalah hari yang ideal gitu teman Produa. Jadi setelah 5 hari kita bekerja, terus kita dikasih waktu untuk istirahat selama 2 hari gitu. Jadi enggak kelamaan tapi juga enggak terlalu sedikit gitu. Ya pas aja gitu.

Teman Pro2, apakah kamu pernah ikut acara Outbound? Outbound adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dengan simulasi permainan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam rangka pengembangan dan pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah membuat padanan kata untuk menggantikan istilah outbound, yaitu mancakrida. Menurut KBBI edisi 5, mancakrida adalah pelatihan yang memanfaatkan alam terbuka sebagai media, biasanya berbentuk permainan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter diri dan meningkatkan kerjasama antar peserta.

0: Kafka.
1: Ya teman Pro 2, udah gak kerasa banget gitu ya. Udah jam 5 nih. Jadi aku harus pamit dulu nih abis ini. Soalnya nih kan udah dateng, katanya udah gak sabar banget pengen menyapa kamu di sore ceria hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena tentunya Pro 2 Jogja masih akan menemani kamu sampai nanti jam 12 malam. Aja pamit ya. Selamat sore. Bye. I'm like

0: Boy. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karya kita Indonesia. Sesungguhnya halo teman Pro 2 di Surya Ceria barengan sama Niken sampai nanti jam 7 malam. Kalau tadi udah ditemani sama Gatri Syaca dari jam 3 sampai jam 5, teman Pro 2 sekarang kembali lagi ditemani sama Niken sampai nanti jam 7 malam ya. Buat kamu yang di sore hari ini cuacanya asli ini enak banget buat bengong di depan rumah teman Pro 2. Tapi kalau udah jam 5 lebih kayak gini udah agak apa namanya, udah mataharinya udah agak turun gitu kan ya, jadi kayak kurang enak gitu kan ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2 masih ditemenin sama Niken. Iya, buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja, boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811 2511025 ya.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Aku mau sapa dulu teman Pro 2 yang sudah join di WhatsAppnya Pro 2 Jogja di 0811251025 Dekatri di Playon. Hai Mediken, telat. Jadi harus dihukum. Baiklah, aku harus dihukum apa nih teman Pro 2? Aku siap dihukum untuk muterin lagu-lagu yang enak ya. Nanti sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Terima kasih. Katri pengen diputar lagunya Shallow yang Lady Gaga teman Pro 2. Kok bisa telat atau emang jadwal hari ini shift panjang? Enggak ya, bukan shift panjang tapi memang ada hal-hal yang tidak bisa aku ceritakan, Ceela. Hal-hal yang tidak bisa aku ceritakan gitu kan. Jadi aku masuknya jam 5 sore teman Pro 2. Baiklah ya, satu lagu dulu aku puterin buat Katri di playin teman Pro 2, lagunya Lady Gaga yang Shallow. Buat teman Pro 2 juga yang mau diputerin lagu-lagu kesukaan kamu juga boleh banget sebelum azan maghrib nih teman Pro 2. Kayaknya masih ada satu slot lagu lagi ya, nanti buat aku puterin lagu kesukaan kamu di Pro 2 Jogja. Mari kita puterkan teman Pro 2 lagunya Lady Gaga Shallow yang direquest sama Katri di playin.

0: Tamu berdua gak kerasa sudah masuk waktu maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Berikut kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta. Pastinya aku juga masih akan nemenin kamu nih, tamu berdua, di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam ya.
1: Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman berdua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kepada kita melalui lisan-lisan para khatib yang biasanya kemudian kita dengar pada khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabiru bima ta'malun. Ada pengingat yang Allah berikan kepada kita, terutama berkenaan dengan kalimat takwa atau perintah takwa yang diulang dua kali dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa-apa yang engkau persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ayat ini menunjukkan kepada kita betapa sangat pentingnya kita melakukan ketakwaan, berbuat takwa, berupaya selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang ketika kita berkesempatan hidup di dunia ini. Karena apa? Allah memberikan peringatan wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa-apa yang kamu kerjakan untuk bekal hari esok. Kalau memang demikian, dunia ini adalah sesuatu yang bisa jadi akan ditinggalkan oleh kita. Kemudian hari esok yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah keperluan ketika kita bertemu dengan Allah, yaitu negeri akhirat. Banyak orang yang kemudian dengan semangat, bahkan kemudian lelahnya pun tidak dianggap lelah ketika dia mengusahakan untuk kemuliaan dunia. Dengan cara apapun dia akan dapatkan, yang penting orang lain akan mengakui bahwasannya dirinya telah sukses di dunia. Tetapi ada pula orang yang kemudian berusaha untuk mengejar akhiratnya. Dia sadar bahwasannya dunia ini hanya sementara. Kalau memang kemudian takdirnya di dunia ini miskin, maka dia pun akan meninggalkan kemiskinannya itu. Kalau kemudian Allah takdirkan kaya, bahkan dia pun yakin

bahwasannya yang dia miliki dengan kekayaannya itu pun akan ditinggalkan. Oleh karenanya, teman berdua yang dirahmati oleh Allah, berusahalah untuk mengurusi urusan akhirat kita, meskipun kemudian kita tidak akan melupakan urusan dunia kita. Jangan sampai kemudian kita kehabisan waktu untuk mementingkan urusan dunia, sementara kemudian akhiratnya tidak pernah kita dapatkan. Berpikirlah agar kemudian kita berusaha untuk mencari kepentingan dunia dengan sebuah pikiran selama apa kita akan tinggal di dunia. Kemudian berusahalah sekuat tenaga mencari bekal untuk urusan akhirat dengan pikiran selama apa kita akan menetap di akhirat tersebut. Dengan prinsip ini insya Allah, maka kita akan berusaha mementingkan kerja-kerja kita, usaha-usaha kita, ibadah-ibadah kita itu ditujukan untuk keperluan hidup yang abadi, tidak kemudian hanya lelah untuk mengurusi target urusan dunia saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Temu berdua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima di sisinya dan kita juga selalu diberikan keberkahan pastinya. Temu berdua, amin. Waktunya jamu, jamnya lagu kamu nih temu berdua. Kamu bisa tentuin 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini yang playlistnya. Bentar lagi aku akan share di WhatsApp grupnya Pro2 Jogja ya. Buat kamu yang belum masuk, boleh banget WhatsApp aja kenikian untuk minta dimasukkan temu berdua supaya gak ketinggalan ya. Kalau ada request time temu berdua, aku juga mau bacain ya, kau bisa request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, Dia featuring Indahku, Semalu-Malu, Time Impala Dracula, atau Nicki You'll Be In My Heart, teman berdua. Langsungan aja kasih tahu ke Nicki 3 lagu apa yang pengen kamu dengerin sore hari ini. WhatsApp aja ke Nicki di 0811 251 125. Nanti aku puterin di jam 18 lebih 45 menit ya.

Kamu berdua, waktunya jamu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa tentuin 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini. Aku akan ulang lagi, teman berdua, supaya aku bacanya gak terlalu cepet ya. Ini aku mencoba untuk membaca dengan pelan-pelan, teman berdua. Karena radio itu kan sekali dengar ya. Mungkin aku tuh bacanya terlalu cepet, jadi aku mohon maaf teman berdua ya. Mungkin aku bisa bacain sekali lagi ya. Kamu bisa request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Ariel Noah featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Dia featuring Indahku Semalu-Malu, Time Impala, Dracula, atau lagunya Nicki, Will Be In My Heart, teman berdua. Sudah 5 lagu. Aku sudah siar juga di WhatsApp grupnya Pro 2 Jogja ya. Jadi buat kamu yang sudah tergabung, boleh banget request ke Niken teman Pro 2. Kasih tahu 3 lagu apa yang pengen kamu dengar malam hari ini ya. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 18:45. Sambil nunggu teman Pro 2 yang mungkin ini masih sholat maghrib, iya kan? Ya, atau masih bakar-bakar teman Pro 2, karena ini masih dalam suasana Lebaran Idul Adha, ya kan? Habis ini mungkin kita bisa dengarkan dulu ya Gema Takbiran spesial Idul Adha untuk nemenin kamu malam hari ini. Sambil kamu bisa memplaylist kira-kira kamu pengen dengerin lagu apa di jamnya lagu kamu, teman berdua. WhatsApp-nya ketiknya di 0811 251 1025 ya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, makan siang di situ yuk. Warung Padang dekat perempatan.
3: Boleh, tapi jalan kaki aja lah ya. Kan deket toh.
2: Ya udah yuk. Minggu depan tuh kan ada rapat. Pesen Padang aja kali ya.
3: Aduh, gantilah yang hijau-hijau gitu loh. Lote.
2: Seger kayaknya tuh ya. Motor konek trotoar, untung kita gak ketabrak.
4: Mbaknya sih, jalannya lambat banget. Saya buru-buru, mbak.
3: Mas iki yundagel, jenengi trotoar, kini gue pejalan kaki. Piye sih, malah gue motor.
2: Aneh.
5: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjamin keselamatan pejalan kaki. Pelanggar yang membahayakan keselamatan pejalan kaki dengan berkendara di trotoar bisa kena pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tomobre 2 masih ada waktu 15 menitan lagi buat kamu menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini. Tomobre 2, lagunya udah aku share di WhatsApp grupnya Pro 2 Jogja. Ada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu, Ariel Noah featuring Reisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, Indah Dia featuring Indahku, Semalu-Malu, Time Impala Dracula, atau Nikki You'll Be In My Heart. Tomobre 2, langsungan aja WhatsApp aja ke Diken di 0811-251-1025. Tomo berdua, lagu apa yang pengen kamu dengerin? 3, ya, nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 18 lebih 45 menit.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, goal.
3: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

5 menit Tomo Pro 2, waktunya aku mainkan 3 lagu yang direquest sama Tomo Pro 2. Ada Katri di Playen, pengen diputerin lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terus ada Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Yang terakhir ada Time Impala Dracula, Tomo Pro 2. So, 3 lagunya udah aku siapin buat Katri di Playen, buat Tomo Pro 2 juga. Mari kita putarkan Tomo Pro 2 dari lagu pertama, lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

Halo berdua, aku jeda dulu karena sudah hampir jam 7 malam. Waktunya Niken pamit dari Sore Ceria. Habis ini kamu bisa ditemenin sama Abi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman berdua. Tapi sebelum itu kamu bisa simak dulu ada music live chat teman berdua berjaringan dengan Pro2 FM Jakarta. Nanti ditemenin sama Edit, dan Edit akan ngobrol dengan Pei Burman teman berdua. Jadi kalau kamu kepo-kepo nanti akan ngobrolin apa aja, boleh banget nanti kamu bisa join ya berjaringan dengan Pro2 FM Jakarta. Pasti kau bisa simak juga di Pro2 FM Jogja teman Pro2. So kalau gitu Niken pamit ya, dengerin terus 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye.

Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 29 Mei 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi akan mewajibkan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Juli 2026 secara nasional. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah mengumumkan aturan baru ini, di mana registrasi biometrik diwajibkan untuk seluruh aktivasi kartu SIM baru. Menurutnya, penerapan sistem biometrik telah diuji coba selama 5 bulan terakhir. Uji coba ini dilakukan bersama 3 operator seluler besar nasional. Operator yang terlibat meliputi Telkomsel, Indosat Ordeo, XL Smart, dan juga Hutchison. Seluruh gerai operator telah menyediakan layanan pemindai wajah. Disebutkan bahwa proses uji coba berjalan tanpa kendala, berarti sistem pengenalan wajah dinilai mampu memperkuat sistem keamanan registrasi untuk pelanggan baru.

0: Informasi selanjutnya teman pro 2 dari Bea Cukai Soekarno Hatta yang menggagalkan penyelundupan 17,5 kg emas batangan dengan nilai mencapai 45 miliar rupiah lebih. Logam mulia itu disinyalir berasal dari Pantai Indah Kapuk yang hendak dikirim ke Tiongkok melalui jalur udara. Kepala Bea Cukai Soekarno Hatta Hengki Tomuan Parlindungan Aritonang menjelaskan upaya penyitaan belasan kilogram emas ini dilakukan atas penindakan barang ekspor yang dibawa oleh 12 penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Ia mengungkapkan dari 12 penumpang yang diamankan terdapat 1 warga negara Indonesia dan 11 lainnya warga negara Tiongkok. Selanjutnya informasi olahraga teman pro 2 dari tim Pantai Gading yang bersiap kembali tampil di panggung dunia untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2014. Kala itu Brazil dan Elvens hanya selangkah lagi mencapai babak 16 besar. Juara Piala Afrika 2024 ini siap untuk kampanye keempat di panggung global. Pantai Gading akan bertolak ke Amerika untuk mengejar gelar yang telah didambakan selama lebih dari 2 dekade. Pantai Gading yang diarahkan oleh pelatih MRC Vai ini melaju mulus di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 di mana Amad Diallo dan kawan-kawan tampil sebagai juara grup tak terkalahkan tanpa kebobolan satu gol pun dalam 10 pertandingan. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Sebentar lagi kita akan menuju ke Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Karena setelah ini kita akan dengerin ada program MLZ Music Live Chat untuk edisi malam hari ini 29 Mei 2026. Akan ada rekan Edith yang akan ngajak kita ngobrol bareng musisi malam hari ini. Buat kamu yang ngefans sama Pai Burman, kamu bisa dengerin teman Pro 2 karena ada beberapa karya terbaru beliau yang bernuansakan nasionalisme. Untuk lebih lanjutnya, teman Pro 2 kami ajak untuk sejenak bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enaknya dia berarti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Baik, baik. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya, masuk ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wih, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas ya, nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak.
0: Oh, ini ya, gokil. Ya. Oke, okay, Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Iya, benar. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Wow.
0: Diajari.
2: Orang Batak.
0: Wow. Orang Batak ngajarin
2: orang Batak.
0: Udah. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Iya. Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
0: ada,
2: ya.
0: Wow.
1: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun. Lanjut
1: lah, walau dua doli, ceritain lanjut.
2: Ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme, mm-hmm, gitu ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya,
0: betul,
2: lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Mm-hmm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak-anak muda. Mm-hmm. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Mm-hmm. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
2: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan, udah sangat peduli terhadap Indonesia. Mm-hmm. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ada deh kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda, untuk selalu cinta sama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang udah jadi sebetulnya, albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: perdana
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Oke.
2: Okay. Nah, lanjut.
1: Lupa ya. Ya. Ya, mungkin kalau ngelihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas yang
0: Iya,
1: yang
0: okay.
1: tadi yang tadi siapa tadi? Kawan kamu yang
0: Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
1: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influence-nya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Mm-hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Mm-hmm. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Mm-hmm. Nah, berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Iya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebenarnya
0: sebagai alat ya.
1: Membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan. Mm-hmm. Yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang gitu.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari betul. Juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan yeah. mungkin yeah. karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke. Okay.
1: Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Mm-hmm. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo-Ayo tuh.
0: Yes. Ya. Betul. Nah,
1: di situ tambah yakin lagi. Waduh. Yeah, harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
1: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wak Doli. Yang memang dia punya semangat. Mm-mm. Natural ya.
0: Betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi, dan punya latar belakang musik juga dia kan.
0: Wow.
1: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga
0: ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, bener.
1: Betul.
2: Nyambung ketemu, semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita.
1: Iya betul.
0: Betul.
1: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana.
0: Gimana bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
2: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua umum KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul katanya pikirannya gitu. Nah itu membuat, loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan. Yes. Sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
2: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Nah itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Windu Indonesia dan juga singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih. Berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Tentang, Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia 10
1: Windu,
0: nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 yes. tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap okay. ya, dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu, Windu itu kan yes. 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Sang sekepa yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul, gitu betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8, jadi yes. 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Bener ya? Iya.
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul.
2: Jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini
0: okay.
2: supaya kita itu sampai gitu. Jadi okay. 10 Windu 8, nah isinya ada 8 lagu.
0: Lagu
2: 8, nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke, tapi ya. Kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang pengen disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke.
2: Okay. Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke.
2: Okay. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Okay.
2: Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nanti itu Beat. Yeah. Nah, Beat nanti coba dijelaskan lagi Beat itu kan. Ini katanya album pertama lagu pertama yang
0: Kebangsaan
2: nasional kira-kira kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
1: lagu baru ya
2: sendiri, lagu baru gitu.
0: Oke, kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Iya. Iya. Ya. Kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, biasanya dikirim ke gua dan di situ gua jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes. Betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya, pokoknya inti gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin paling entengnya gitu.
0: Benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan benar. Lagi rumah, udah di dalam darah.
0: Gitu. Oh iya. Oke. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu.
0: Yeah.
2: Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan, jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar, Pai buat arrangement mulai dulu, nota-notanya dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Okay.
2: Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat arrangementnya, nota musiknya, bisa sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik-musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi
0: saya. Betul. Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Bener.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Jadi mau kita mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain.
0: Yeah.
2: Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang safari.

0: ibu
1: yes.
0: melahirkan kita.
2: Betul.
0: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita.
1: Betul. Gitu ya.
0: Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira ya. Gitu ya.
2: Ya.
0: Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang tujuan negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar
1: negeri,
0: tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Mm-hmm. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, kan? Sama-sama kita gede nih negara kita nih, kira-kira gitulah.
1: Oke. Okay. Betul.
2: Ibu di situ juga bisa di, nggak cuma ibu. Ibu Pertiwi ya, juga bisa.
1: Iya bisa, benar.
0: Ibu Pertiwi.
1: Ya. Jadi nggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
2: Bisa dua-duanya ya.
1: Oke, okay, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
2: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh, semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
1: Okay.
2: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah, makin ulang tadi, itu udah bukan cuma rumah, udah menjadi darah.
1: Darah, bener.
2: Gue nggak apa sih artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu ya.
1: Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya.
2: Iya. Gue bergaul dengan teman-teman dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
1: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya. Mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, Ibu Pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music dan bro, aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya, kalau Bang Pai udah bikin nah, lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke kan?
0: Oke banget.
1: Lagunya, dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Wah. Udah lama gue enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar
0: tuh. Iya benar. Benar. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih. Apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gabungin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita.
2: Ya.
0: Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ini talent-talent muda dari baru seluruh Indonesia yang bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Ya, gitu. Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya. Rencana kita membuat yang kedua nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Ya. Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik. Programnya Bedah Musik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya.
1: Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat amat makna itu gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik, kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermikir punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Betul. Gokil, gokil. Betul. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya. Bang Doli.
1: Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
0: Benar. Berarti masih ada peluang selanjutnya, mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh Bang Pai, silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Kalau pelengkap hiburan, kadang-kadang hiburan namanya kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya negara tuh hadir atau pemerintah gimana? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Mm-hmm. Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya menilai ya ke semua hal terkait industrinya mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul
2: ya. Indonesia keren ya. Contoh yes. simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh nggak lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu?
0: Oke. Benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang lah aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup nggak yang di atas-atas ini gitu ya?
0: Oke, kalau dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Ya, iya. Saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya, lebih apa dibandingkan dengan kita sendiri. Kita nih, kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Betul.
1: Nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah.
2: Yeah.
1: Ya kita punya kayak begini itu belum tentu juga orang punya kayak yang di negara lain. Yeah. Gitu. Nah jadi. Nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gua dikirakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika, punya strategi budaya yang untuk Amerika orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita mendunyakan Indonesiakan dunia.
2: Iya.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Ya. Gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
0: Betul.
1: Ke depan
0: betul.
1: Gitu. Nah ini paling tidak kita apa ya istilahnya ngejolok-jolok dulu lah ya, negara pemerintah ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini
0: kira-kira begitu betul.
1: Dulu pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa Lokananta ya dulu ya
2: Lokananta
1: industri musik ya
2: iya
1: industri musik yang dimiliki negara
2: iya. Urusan rekaman
0: rekaman ya,
2: betul. Rekaman negara.
1: Punya negara.
2: Punya negara.
1: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara, berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
0: Betul.
1: Nah, kenapa nggak sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu? Harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Widow Indonesia ya. Ya, ternyata bisa didengarkan di mana aja nih berarti ini.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik.
0: Yeah. Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses ini saya, juga buat RRI ya.
0: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Pertama pamit, kita ketemu lagi next week. Bye bye.
2: Okay.
3: Bye. Music Life Chat. Music Life Chat.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Selamat malam buat kamu siapapun di sana, teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja dari berbagai platform, mulai dari radio kamu, dari handphone kamu, teman Pro 2 yang kamu bisa akses melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming melalui rri.co.id. Suryo Abi Ma'ruf kali ini menemani kamu ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam untuk edisi hari Jumat 29 Mei 2026, dan aku akan stay di sini buat menemani kamu-kamu dan kamu di sana sampai dengan jam 12 malam nanti. Yang jelas buat kamu, teman Pro 2, yang punya lagu yang pengen kamu dengerin, kamu bisa request malam hari ini sampai dengan jam 11 malam. WhatsApp-nya dicatat, di save aja di 0811 251 1025.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hound yang berkolaborasi dengan Diki, Location Out Now. Menemani kita teman Pro 2 malam ini. Dijaga malam, jangan galau. Malam-malam Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ada satu hits milik Asia teman Pro 2. Sudah kita siapkan selanjutnya. Menemani kamu, Sandstorm.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, ini adalah salah satu hits Milia Keljo. Ya sudahlah, yang sudah bisa kamu request teman Pro 2 di Pro 2 FM Jogja. Termasuk tadi udah kita dengerin teman Pro 2, ada rekan Edith yang menemani kamu juga di MLC Music Live Chat bersama beberapa narasumber teman Pro 2 yang sudah bergabung bersama kita di Music Live Chat tadi. Di antaranya adalah Ipang teman Pro 2 yang menemani kamu dengan karya-karya nasionalis yang sudah teman Pro 2 juga bisa request dan juga bisa dengarkan di Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Selanjutnya, menemani kamu dengan satu lagu yang juga baru dirilis teman Pro 2 beberapa waktu yang lalu. Ada satu lagu dari Shalom 7, Sederhana. Lagu ini udah di request sama Iman yang bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

FM Jogja memainkan satu hits Lia Jihop teman bro dua yang judulnya Mona Lisa. Lagu ini memang dirilis di awal tahun lalu teman bro dua, dan lagu ini adalah lagu yang mengeksplorasi obsesi rasa kagum terhadap seseorang yang memiliki kecantikan dan daya tarik yang sangat unik ya. Lagu ini menggali bahwa apa yang benar-benar memikat hati bukanlah sekedar kecantikan secara fisik semata, melainkan ada karakteristik khas yang membuat orang tersebut lebih istimewa. Menemani kita kali ini teman produser di hampir jam 9 malam. Dan setelah ini aku akan bersiap untuk menemani kamu selanjutnya dengan lagu-lagu yang beatnya kita turunkan teman produser di medium slow dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam. Karena di 2 jam itu kamu juga bisa request lagu Indonesia atau juga lagu manca di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di nomor yang sama. Masih di 0811 2511025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Produa, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang siaran Abi betul. Yang siaran Abi Ma'ruf kali ini mencoba untuk menemani kamu, teman Pro 2, duduk di kursi berwarna hitam dan juga seragam warna hitam malam hari ini. Menemani kamu juga yang lagi gak enak badan. Kita sama, teman Pro 2. Tapi kita masih berusaha untuk tetap tersenyum malam hari ini. Selanjutnya ada satu lagu, teman Pro 2, yang udah di request juga. Matur nuwun untuk Maya yang udah bergabung di Produ FM Jogja malam hari ini. Lagunya buat teman-temanku di kos yang lagi rame-ramean di sana. Semoga aman terkendali tentunya. Kita dengerin lagu yang kamu request.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Satu hits teman bro dua dari Justin Bieber. Ya, Justin Bieber teman bro dua. Love Song, lagu yang sebenarnya kalau untuk di album yang sama pilihan lagunya ada beberapa teman bro dua. Tapi tadi ada option dan juga akhirnya kita pilihin yang Love Song. Lagu yang baru aja kita dengerin di 17 menit dari jam 9 malam. Mengingatkan lagi teman bro dua, kalau kamu bisa bantuin aku nyusun playlist malam hari ini ya. Lagunya yang jangan lama-lama banget. Lagu-lagu yang masih bisa kita nikmati malam hari ini teman bro dua. Apalagi buat kamu yang cenderung sebagian besar adalah anak-anak muda yang memang sih ada beberapa lagu lawas yang sekarang up lagi teman pro 2, boleh kita mainin ya. Kamu tinggal kasih tahu lagu apa yang kamu pengen dengerin malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-2511-025. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Waktunya jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, makan di kantin yuk. Hayu. Tapi ntar-ntar, aku ngisi tumbler dulu ya. Kamu gak bawa minum?
3: Ngapain ribet, kan tinggal pesen aja di kantin.
2: Ih, ogah ah. Pasti ntar minumnya pakai sedotan.
3: Emang kenapa? Ada yang salah sama sedotan?
2: Ih, sedotan plastik tuh bahaya loh buat lingkungan.
3: Masa?
2: Iya, perlu 200 tahun buat bisa terurai.
3: Tapi kan lebih nikmat minum pakai sedotan.
2: Ya, coba aja. Kamu minumnya sambil bayangin hewan laut yang mati.
3: Iya, apa hubungannya?
2: Iya, jelas ada lah. Banyak hewan laut yang mati gara-gara makan plastik sama sedotan yang nyangkut di laut.
3: Gitu ya?
2: Makanya, ganti aja pakai sedotan stainless steel atau sedotan bambu. Lebih ramah lingkungan.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Baru saja berlalu teman Pro 2, ada satu lagu dari Adele, Easy On Me, menemani kita di jam 9:30 malam. Menyapa untuk yang udah bergabung malam hari ini, ada lagu yang tadi juga udah di request sama Tam-Tam yang request lagunya Bersia Jodi yang berkolaborasi dengan Glenn Samuel dan juga Andi Rianto, Makin Aku Cinta. Satu lagu yang pernah dan juga sering kita dengarkan teman Pro 2 di tahun 2000-an. Di saat penyanyi aslinya Krisdayanti membawakan lagu itu dengan begitu hitsnya di zaman 2000-an. Kali ini ada juga lagu yang udah di request Selamat Malam untuk lagunya Taylor Swift yang udah kita dengerin tadi teman Pro 2. Ada Zulia di Jakarta, lagunya Angie Carvalho-nya mungkin bisa dipilihkan ya. Nanti kamu bisa spill lagi lagu mana yang kamu pengen dengerin ya. Assalamualaikum kakak, selamat malam. Waalaikumsalam. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang dan kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas menemani pendengar setiap harinya. Amin. Terima kasih ya udah selalu hadir dan menghibur dengan siarannya. Mau izin request lagu? Boleh? Boleh dong ya. Aku balas ya, boleh. Oke. Kamu bisa request juga teman Pro 2 lagunya yang beatnya medium slow ya. Kayak tadi ada Andin Selamat Jalan Kekasihku dan juga barusan berlalu ada Adele Easy On Me. Kita kembali ke lagu Indonesia. Satu lagu dari aku JJ teman Pro 2 Melati selanjutnya.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal, termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid, yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen

malam, jangan galau malam-malam. Lagu yang juga mungkin kalau boleh dikatakan ini bukan lagu baru teman Pro 2 ya. Lagu Beyonce yang judulnya Ego merupakan lagu yang juga bersamaan dengan lagu Beyonce lainnya di album yang sama teman Pro 2, dengan Hello, terus juga ada Countdown, terus juga ada lagunya Best Thing I Never Had ya. Terus juga lagu Beyonce lainnya termasuk Listen. Nah, satu lagu berikutnya sudah kami siapkan teman Pro 2 adalah lagu yang dibawakan oleh kolaborasi dari Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, Lantai 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: freedom. Stay tuned on Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro2 Jogja.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro2FM.
7: Jangan galau malam-malam.

satu hits miliknya Virgo untuk Mambro 2. Menemani kita dengan Tak Setara, lagu yang juga sempat jadi juara di Pro 2 Indo Hits beberapa waktu yang lalu ya. Udah kita dengerin teman Mambro 2 di hampir jam 10:30 malam. Aktivitas lalu lintas di depan sana masih ramai. Di Jalan Avandi terpantau dari sini teman Mambro 2. Sekaligus aku bergeser lagi pandanganku ke sebelah kiri, karena ini ada layar yang sudah menampilkan pesan-pesan yang sudah diterima di Pro 2 FM Jogja. Selamat malam untuk Tam-Tam yang request lagunya Naif. Terus juga ada Lara yang request lagunya Tata Janeka. Terus juga ada Kak Tri dengan kata-katanya hari ini yang siap untuk kita bacakan. Request lagunya Stand By Me Shane Ward, boleh, boleh nanti kita siapin ya. Kata-kata hari ini dari Kak Tri di Pelayan. Ketika kamu benar-benar percaya bahwa hal-hal baik akan terjadi pada dirimu, maka kehidupan memiliki cara yang memiliki cara untuk mewujudkan kepercayaan itu. Tidak selalu seperti yang kamu bayangkan, tetapi dalam momen-momen kecil dan tak terduga yang justru mengingatkanmu bahwa saat ini semesta sedang membimbing, mendukung, dan mengarahkanmu pada suatu peristiwa yang lebih bermakna. Wih, mantap. Lagunya ini ya. Yang ini? Bener ya? Terima kasih, sama-sama.

Ini lagu yang kamu tunggu, yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Terima kasih katanya, sama-sama. Sempat aku confirm lagunya gak ada, ternyata dicari-cari lagi, ternyata ada. Lagunya Naif diambil dari album televisi Teman Pro 2, Nyali. Sudah menemani kita tadi baru saja di 45 menit dari jam 10 malam. Masih ada waktu 15 menit ya untuk aku memainkan lagu-lagu yang udah kamu request. Katri di Playen udah ya. Kata-kata hari ininya juga udah. Stand By Me, Shane Ward-nya juga udah. Terus juga Tam Tam lagunya juga udah. Lara Purnamasari, Tata Janeta Korban Muka. Makasih ya udah diputerin lagunya sama-sama. Selamat malam juga untuk... ada Nana kali ini ya. Malam kamu request dong lagu Imario Giklau Semata Karenamu. Terima kasih, sama-sama. Nanti kita siapin ya lagunya. Selalu yang berikut ini Teman Pro 2 menyapa untuk yang ada di seputaran Malioboro kali ini, yang udah request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Selanjutnya

Mario G. Cloud Mambro 2, lagu yang udah kita dengerin tadi Semata Karenamu, lagu yang udah di request sama Nana tadi ya, yang udah bergabung di 0811-2511-025. Jam 11 malam teman Mambro 2, menjelang 2 menit lagi, waktu yang tepat juga untuk aku harus undur diri karena selain ini akan ada jazz music, non-stop music yang menemani teman Mambro 2 selanjutnya ya, dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam. Terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026 bersama Mambro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini. Sabtu 30 Mei 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang tentunya sehat-sehat dan bahagia. Karena tentunya masih dalam suasana hari libur, ya kan? 30 dan 31 Mei itu kamu masih libur satu minggu, ya kan? Terus ditambah hari libur satu hari lagi di tanggal 1 Juni 2026. Dan tentunya Gatri Syaca juga, walaupun enggak ada libur gitu ya teman Pro 2, tapi tentunya tetap semangat dong buat nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini tentunya seperti biasa aku udah nyiapin banyak banget lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang bisa kamu simak. Dan tentunya kamu juga enggak hanya bisa menyimak Spada, tapi juga ada santai siang, ada sore ceria, dan ada jaga malam, jangan galau malam-malam. Ada musik trainer juga nanti di jam 9. Terus tentunya ada chart Pro 2 Indo Hits dan juga chart Pro 2 Hitlist. Abis ini kita dengerin dulu nih takbiran untuk hari ini gitu ya teman Pro 2. Dan nanti bakalan lanjut kamu bisa mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang bisa kamu simak di Jazz Musicnya Pro 2 Jogja. Stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. I will be right back.

0: Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua manusia Allah ciptakan dengan penduduk tubuh yang sempurna. Kata Allah dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia dengan bentuk tubuh yang sempurna. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk meraba, kaki untuk melangkah. Semua itu kita gunakan dengan baik. Taati perintah Allah, jauhi larangan Allah, supaya Allah mencintai dan memuliakan kita. Orang yang mulia di pandangan Allah bukan diukur dari jabatannya yang tinggi. Orang yang mulia di pandangan Allah bukan diukur dengan kekayaan yang mewah dan megah. Orang yang mulia di pandangan Allah pun bukan diukur dari kecantikan maupun ketampanan. Tetapi orang yang mulia di pandangan Allah yang terkonsep dalam Al-Quran ialah inna akramakum indallahi atqakum, orang-orang yang senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Rabbul Jalil Allah Azza wa Jalla. Masya
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau seringan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snooze, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

0: Turn on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with your do-do-do. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

2 edisi hari Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Gatrisha Aja. Info Pro 2. Kita mulai Info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang menyasar anak. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen PPPA, Susanti, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Menurutnya, langkah itu dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun di lingkungan sosial. Susanti mengatakan Kemen PPPA sebelumnya telah menginisiasi lahirnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025. Ia menyebut regulasi itu menjadi peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau daring. Aturan tersebut mengatur rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Menurut Susanti, kementeriannya berkontribusi melalui penguatan aspek perlindungan anak dan pencegahan keterpapaan.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersiap menyambut kepulangan jamaah haji periode 2026. Berdasarkan jadwal, kelompok terbang perdana yang akan tiba di tanah air akan tiba pada hari Senin 1 Juni 2026. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan haji tahun ini. Kepulangan jemaah haji akan melalui jalur khusus haji, yakni Terminal 2, di mana petugas pun akan mengatur area parkir bus penjemputan yang nanti akan membawa para jemaah haji ke masing-masing embarkasi. Heru juga berterima kasih atas kelancaran operasional keberangkatan haji tahun ini, di mana tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder serta pihak terkait. Secara akumulatif, capaian operasional keberangkatan haji di Bandara Soekarno-Hatta tercatat mencapai 100% untuk pelayanan kelompok terbang. Sementara jumlah jemaah yang diberangkatkan mencapai sekitar 99% dari total rencana sebanyak 35.285 jiwa.

0: Berita ketiga masih dari rri.co.id. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan 16 WNI meninggal dalam kecelakaan kapal yang terjadi di Malaysia 11 Mei lalu. Kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI ini terjadi di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dalam pernyataan resminya Jumat kemarin, Kemlu RI mengatakan jumlah itu berdasarkan data Rumah Sakit Teluk Intan. KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga WNI yang meninggal dunia. Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur terus memantau dan menjaga komunikasi aktif dengan keluarga korban. KBRI Kuala Lumpur telah memperoleh data kondisi WNI terkini dan mendapat akses bertemu langsung dengan 18 WNI yang selamat. 5 orang WNI lainnya yang selamat masih menjalani pemeriksaan oleh polisi Malaysia. Kemlu berkoordinasi dengan otoritas Malaysia termasuk Polis Diraja Malaysia dan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Jabatan Kesehatan Masyarakat serta Rumah Sakit Teluk Intan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: break my heart.
1: Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya Gatri Syaca pagi hari ini bakal nemenin kamu di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan bahagia nih. Buat yang lagi mau olahraga, tetap semangat ya. Walaupun di luar itu hawanya agak-agak mendung, jadi kayak bikin agak-agak mager gitu ya. Tapi kalau udah janjian sama teman, janjian sama diri sendiri kalau hari ini mau olahraga, ya udah yuk semangat olahraga. Aku semangatin pakai lagu-lagu upbeat yang bakalan aku mainkan untuk kamu pagi hari ini. Pengen request lagu biar kamu tambah semangat juga boleh. Langsung aja kamu bisa bergabung melalui WA di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
4: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman perdua, pokoknya kita semua harus bahagia teman perdua. Karena ada istilah bahwa hati yang gembira adalah sebagian obat gitu ya kan. Jadi buat kamu yang mungkin pagi hari ini lagi sakit gitu ya, semoga lekas sembuh. Yang mungkin lagi nungguin keluarga atau saudaranya di rumah sakit pun juga tetap disehatkan ya. Yang sakit, yang sedang dirawat juga lekas sembuh. Kamu yang jagain juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan teman pro 2. Karena tentunya kesehatan itu penting banget gitu ya. Dan jangan sampai disepelekan teman pro 2. Karena kadang-kadang kita tuh kayak menyepelekan kesehatan kita gitu ya. Misalnya dengan begadang gitu ya, terus juga makan atau minum sembarangan, terus juga mungkin ketika tubuh sudah ngasih sinyal bahwa kecapean gitu ya, tapi tetap digas aja gitu. Jadinya ketika jatuh sakit itu benar-benar yang kayak ambruk gitu ya teman pro 2. Karena memang secapek itu. Jadi buat kamu yang tubuhnya udah kayak minta tolong, minta istirahat gitu ya, boleh deh ya. Kalau misal memang diperlukan ya udah istirahat aja dulu gitu ya kan. Nggak usah dipaksain. Dan kalau misal emang butuh istirahat atau butuh libur, butuh cuti, nah itu juga bisa nih teman pro 2. Karena memang di peraturan kepegawaian itu kan juga kita mendapatkan hak cuti kita gitu teman pro 2. Jadi ya boleh lah ya kalau misal izin istirahat sebentar, mengambil jeda gitu ya teman pro 2 di tengah hingar-bingar kesibukan kita.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mengamankan tempat di semifinal Singapore Open 2026. Ia mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka secara straight set pada babak perempat final. Melansir laman BWF, pertandingan berlangsung selama 56 menit di Singapore Indoor Stadium Jumat kemarin. Alwi menang meyakinkan dengan skor akhir 21-12, 21-17. Berdasarkan statistik, Alwi tampil impresif di game pertama dengan berhasil mencetak 5 poin secara beruntun hingga 2 kali. Sementara pada game kedua, permainan berlangsung ketat hingga kedudukan 16-16, namun tunggal Indonesia mampu merebut kemenangan.
0: Pro 2 Super Sport.
1: Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong melaju ke babak final tunggal putra turnamen tenis internasional di Sukoharjo. Atlet berusia 17 tahun tersebut meraih tiket partai puncak usai mengalahkan petenis asal Amerika Serikat. Pertandingan semifinal itu berlangsung di Stadion Tenis Gelora Merdeka Sukoharjo pada hari Jumat kemarin. Kemenangan straight set tersebut mengantarkan Rafa mencatatkan prestasi terbaiknya dalam turnamen resmi International Tennis Federation. Petenis tunggal putra binaan Dedi Prasetyo Tennis Club tersebut mengungkapkan rasa gembira atas hasil turnamen. Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong merasa sangat puas dengan performa maksimal yang ia tunjukkan selama babak semifinal. Rafa membagikan kisah perjuangan kerasnya ketika menghadapi lawan tangguh pada babak pertandingan sebelum ini. Ia menceritakan kehambatan teknis yang dialaminya ketika memulai set pertama sebelum akhirnya bangkit untuk bisa meraih kemenangan.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Gian Antonio kembali memimpin sesi latihan MotoGP Italia 2026. Ia menorehkan waktu tercepat yakni 1 menit 44,808 detik pada sesi praktis di sirkuit Mugello Jumat kemarin. Di Gian Antonio unggul 0,091 detik dari Francesco Bagnaia di posisi kedua, sementara posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dengan selisih 0,012 detik. Dominasi pembalap Italia terlihat sepanjang sesi latihan pada hari pertama tersebut. Empat posisi terata seluruhnya ditempati oleh rider asal Italia pada balapan kandang mereka. Sementara itu, Marc Marquez juga tampil solid saat kembali turun ke lintasan bersama Ducati Lenovo Team. Juara dunia bertahan ini menutup sesi di posisi ke-6 dan lolos otomatis ke sesi kualifikasi Q2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, internet udah jadi teman terbaik kita ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau internet mulai ada sejak tahun 1960-an di Amerika. Pada saat itu internet digunakan untuk keperluan militer melalui proyek bernama ARPANET. Baru sekitar tahun 1990-an internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dulu namanya bukan internet loh teman Pro 2. Pertama kali internet masuk ke Indonesia, orang menyebut internet dengan istilah Paguyuban Network. Istilah ini dipilih karena saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong di antara para pengembang internet sangat kental. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial, sehingga istilah Paguyuban Network pun terlupakan.